Oke teman Pradua, masih bareng aku Priska Priskila di Sikat, informasi singkat dan tepat. Seperti biasa ya, kali ini aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi menarik. Mulai dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal berapa sih ini? 12 Oktober. Sampai fakta-fakta lainnya yang sayang banget kalau kamu lewatin. Nah kita bakal bahas secara singkat, padat dan pastinya mudah dipahami. Jadi kamu tetap bisa menambah wawasan sambil aktivitas pagi. Jadi jangan buang-buang waktu ya, sekalian aja kalau bisa dikerjakan secara bersamaan, why not gitu ya. Yuk langsung aja kita cari tahu peristiwa apa aja ya yang bisa diperingatin di hari ini. Stay tune terus.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.
1: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman

Happy birthday kayak kira-kira teman pro 2 nih ya. Penasaran gak sih siapa yang happy birthday sekarang? Oke, yang pastinya bukan aku ya, bukan aku sebagai penyiarnya yang happy birthday sekarang. Tapi karena ini adalah tanggal 12 Oktober, jadi di 12 Oktober ada yang ulang tahun nih. Yaitu Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur itu sekarang lagi hari jadi. Karena dia udah berdiri sejak 1945. Dan juga ada dua nih yang ulang tahun selain Jawa Timur, yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat yang terbentuk pada tahun 1999. Oke, untuk kedua provinsi ini, selamat ulang tahun ya. Selamat hari jadi. Nah, seperti yang udah aku janjiin ya, di tanggal 12 Oktober ini aku bakal bahas peristiwa-peristiwa menarik ya. Ternyata di Indonesia sendiri itu ada hari spesial ya, yaitu Hari Museum Nasional yang ngajakin kita buat ngenalin lebih deket apa sih tentang sejarah-sejarah kita dan berbagai budaya lewat berbagai koleksi museum. Nah, selain di Indonesia, ternyata di Spanyol juga lagi memperingati Hari Nasional. Sementara itu di Guinea Khatulistiwa juga merayakan hari kemerdekaannya. Nah, pada tanggal yang sama, nah ternyata dalam satu tanggal itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menarik ya. Mulai dari Hari Museum Nasional, kemudian Hari Nasional di Spanyol dulu ya maksudnya. Kalau Guinea Khatulistiwa itu adalah hari kemerdekaan. Dan juga selain itu, Provinsi Maluku, Jawa Timur, dan Papua Barat juga lagi ulang tahun. Nah, itu semua adalah tanggal cantik ya. Buat kamu teman berdua yang ulang tahun juga hari ini, aku ucapin selamat ulang tahun. Wish you all the best. Dan selanjutnya, informasi menarik masih seputar Disikat. Tetap stay tune di 89,5 RRI 2 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau Yunani punya kisah para dewa Olympus, Indonesia juga memiliki epos mitologi yang diwariskan selama berabad-abad. Lagaligo atau Surek Galigo, sebuah epos masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Berakar dari tradisi lisan dan juga kemudian dituliskan sekitar abad ke-14. Kisah ini menceritakan penciptaan dunia, hubungan antara langit, bumi, dan dunia bawah, serta petualangan tokoh-tokohnya termasuk Saweri Gading dan putranya Ilagaligo. Dengan sekitar 6.000 halaman folio, Lagaligo dianggap sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia dan telah diakui dalam Memory of the World UNESCO. Lebih dari sekedar mitologi, Lagaligo menjadi warisan yang merekam cara masyarakat Bugis memaknai asal-usul kehidupan dan juga alam semesta.
3: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
4: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
3: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
4: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
3: Ah, sok tahu kali pun kau.
4: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
3: Beh, iyanya. Alamak. Untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
4: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
5: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

teman berdua. Jadi yang sudah aku bahas ya, tadi kita bahas peringatan-peringatan, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Oktober ini. Nah, ternyata di salah satu peristiwa yang wadidaw itu, ternyata ada satu hari yang menarik ya, yaitu Hari Museum Nasional. Jadi seperti yang teman Pro 2 tahu, mungkin aja kalau ada yang belum tahu ya, aku bakal singgung sedikit ya. Jadi di peringatan ini, di sebenarnya museum, karena hari ini adalah Hari Museum Nasional ya, peringatan ini ternyata itu awalnya dari pertemuan pengelola museum se-Indonesia, dan tepatnya di Yogyakarta pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 1962. Nah, kalau ngomongin soal museum nih, tempat ini tuh bukan cuman buat nyimpen-nyimpen barang kuno aja ya. Kita tuh juga bisa mengenal sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat zaman dulu lewat berbagai koleksi yang ada di dalamnya, mulai dari benda-benda bersejarah dan sampai kayak karya seni musik, dan semuanya tuh serba ada di situ. Jadi kita bisa melihat bagaimana kehidupan masa lalu pada zaman yang sebelumnya tuh kita belum lahir ya pastinya ya. Jadi memang museum ini terkadang masih dianggap memang membosankan, tapi terutama buat anak-anak muda seperti kita ini. Padahal ya kalau kita telusuri lebih lanjut, ada banyak banget cerita menarik yang bisa kita temukan di sana. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi bingung ya untuk menghabiskan waktu luang atau lagi gabut, coba deh kamu sama sahabatmu atau temanmu atau pacarmu main ke museum. Nah, siapa tahu jalan-jalan kali ini tuh bukan cuma seru, tapi bikin kamu pulang dengan cerita pengetahuan yang baru.

Nah, yang mau bertanya-tanya, kenapa burung flamingo memiliki warna merah muda yang begitu khas? Menariknya, flamingo tidak lahir dengan warna merah muda. Anak flamingo justru memiliki bulu berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan. Warna merah mudanya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Flamingo memakan alga, plankton, dan udang kecil yang mengandung pigmen alami bernama karotenoid. Semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid dikonsumsi, semakin cerah warna bulu flamingo tersebut. Di alam liar, warna bulu yang cerah juga menjadi penanda kesehatan dan juga kondisi tubuh yang baik, sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi, warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua. Berkunjung ke museum sih, kita udah bahas tadi ya, banyak cara seru untuk mengisi luang waktu sambil nambahin wawasan gak sih tentang sejarah-sejarah dan budaya-budaya, terutama Indonesia ini kayaknya, bukan kayaknya ya, memang banyak banget budaya dan juga sejarah yang sudah kita punya. Dan sejarah-sejarah ini tuh yang membentuk kita belajar dan mengetahui kalau banyak sekali perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Nah, setelah puas jalan-jalan, biasanya paling enak tuh emang istirahat gak sih? Sambil nikmatin makanan favorit. Tapi pernah gak ya kamu teman berdua, setelah makan bukannya semangat aktivitas, malah jadinya ngantuk atau bahkan lemas? Ternyata rasa kantuk ini bisa terjadi karena tubuh sedang mencerna makanan. Terutama kalau kita tuh makannya dalam porsi besar, terus banyak yang kita makan tuh mengandung banyak gula, karbohidrat yang tinggi, terus lemak, dan itu semuanya sangat-sangat tinggi ya. Supaya apa ya, mood kita tuh biasanya pengennya yang cravingnya tuh yang bikin kenyang. Tapi masalahnya kandungan-kandungan tersebut ternyata sangat mempengaruhi otak kita. Jadi kita tuh gampang ngantuk. Coba deh kalau kita tuh makannya porsi secukupnya gitu ya, atau kalau cewek-cewek ini biasanya mini size. Tapi untuk cowok-cowok biasanya kamu makannya cukup yang secukupnya aja lah, kan masih belum terlalu banyak aktivitas, cuman buat persiapan supaya kamu gak lemes. Nah, kamu bisa ngelakuin aktivitas ringan supaya tubuh tuh tetap aman, tetap nyaman. Dan setelah kamu makan porsi secukupnya, jangan lupa untuk banyakin sayur dan serat. Dan juga kalau bisa setelah makan jangan langsung rebahan ya. Memang kamu rebahan nih, kaum-kaum remaja jompo ya. Jadi kalau habis makan tuh memang sih mata itu mulai berat. Jadi jangan buru-buru nyalahin kamu kurang tidur. Tapi teman pro 2 harus cek sendiri ya, kira-kira kamu udah makan apa aja di pagi hari ini.

0: Oh no.
1: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pernah gak sih kamu mikirin seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu gak, ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Para peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.

Teman berdua. Setelah tadi kita dari jam berapa ya tadi? Jam 6 sampai jam 9. Oh, sorry. Kecepatan banget, emang aku time travel ya. Enggak, maksudnya jam 6 sampai jam 8. Tadi aku udah nemenin kamu di Sikat. Nah, karena berhubung sekarang udah jam 8 lebih ya, kita sudah beralih ke Besti, bekal semangat tiap pagi yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti di Spada. Selamat pagi teman berdua. Di sini kita bakal ngobrol santai sambil berbagi hal-hal menarik. Nah, bertepatan dengan Hari Museum Nasional nih, aku punya satu pertanyaan nih buat kamu. Coba deh bayangin kalau kamu punya kesempatan buat kembali ke masa lalu, kamu bakal ngapain ya? Langsung aja bagikan jawabanmu lewat question box yang bakal bentar lagi aku kirim di Instagram @pro2jember atau di WhatsApp RRI Jember di 081-559-70-85-950. Aku tunggu jawaban unik kamu dan stay tune terus karena aku mau kasih informasi bagaimana aku, versi aku ketika aku kembali ke masa lalu, aku bakal ngapain ya. Penasaran gak? Ya, tunggu aja ya, stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, ada satu negara di Afrika yang tidak pernah dijajah, dalam arti menjadi koloni penuh oleh bangsa Eropa dan dikenal sebagai republik tertua di benua Afrika. Negara itu adalah Liberia. Negara yang terletak di pesisir barat Afrika ini memproklamasikan kemerdekaannya pada

Siberia bernama Monrovia yang diambil dari nama Presiden Amerika Serikat kelima, James Monroe, karena perannya dalam mendukung proses pemukiman tersebut. Jadi, dibalik nama

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

Oke, teman bro dua. Setelah tadi ya, kayak tadi pertanyaannya udah aku spill ya tadi. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, kamu bakal ngapain nih? Nah, jadi teman bro dua, kalau dipikir-pikir kehidupan zaman dulu tuh pasti punya banyak hal ya yang bisa bikin kita penasaran. Sekarang nih, kita tuh kalau mau cari informasi tuh tinggal semua ada di genggaman tangan. Tapi kalau dulu aku sih penasaran ya, kira-kira mereka tuh gimana kalau cari informasi? Kan mereka gak punya internet, gak punya handphone apalagi. Dan mereka tuh kalau belanja pun mungkin harus berburu dulu. Tapi gimana dengan orang-orang sekarang? Sekarang itu kita semua serba mudah ya. Tapi kalau orang zaman dulu mereka berkomunikasi, berpergian, atau jalani aktivitas tuh kayak pastinya berbeda dari sekarang. Mungkin buat mereka sih kehidupan kayak gitu tuh terasa biasa aja. Sama seperti kita yang sudah terbiasa, udah dimanjakan dengan teknologi yang udah kita punya. Tapi melihat langsung kehidupan masa lalu tuh jadi pengalaman yang menarik banget gak sih? Sebenarnya penasaran juga sih mereka tuh hidupnya gimana. Kita aja yang gak pegang HP aja satu detik rasanya kayak panic attack ya, kayak dunia mau runtuh. Nah, kalau teman berdua nih kira-kira mereka gabut gak ya? Kalau mereka gabut tuh mereka biasanya ngapain ya? Ada yang tahu gak?

0: Sainspedia.
1: Banyak orang mengira saat tidur otak juga ikut beristirahat total. Faktanya, menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, otak justru sangat aktif ketika kita tidur. Saat itulah otak menyusun kembali ingatan, memperbaiki jaringan syaraf, hingga membantu mengatur emosi. So, kalau kamu sering begadang, bukan cuma badan yang lelah, tetapi kemampuan otak untuk bekerja optimal juga ikut menurun.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
2: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Kedua, bahas pertanyaan tadi ya. Kalau kamu punya kesempatan buat kembali ke masa lalu, kamu bakal ngapain nih? Kalau aku sendiri, kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku bakal manfaatin pengetahuanku sih yang aku punya sekarang ya. Secara aku tuh udah tahu ya kalau di sekarang tuh ada handphone, ada berbagai macam. Terus kemudian aku bisa menciptakan sesuatu yang berguna. Bayangin deh kalau aku tuh bisa bikin lampu kayak Thomas Alva Edison atau menciptakan teknologi yang sebenarnya baru ada di masa depan. Wah, aku udah mirip gak sih kayak pencipta ilmuwan yang ada di luar sana? Yang ya. Tapi kalau dipikir-pikir masih seru ya punya kesempatan buat ngelakuin sesuatu yang berbeda di zaman yang berbeda juga. Nah, ngomongin soal ya, itu aku jadi penasaran nih sama jawaban teman berdua. Kalau kamu gimana nih? Coba ceritain jawaban kamu lewat question box di ke Instagram @pro2jember atau di WhatsApp di 081559708950. Aku tunggu sampai jam 9 nanti.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu melihat tulisan Best Before atau EXP di kemasan makanan? Sekilas terlihat mirip, tapi ternyata punya arti yang berbeda. Tulisan Best Before menunjukkan batas waktu terbaik sebuah produk untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, makanan biasanya masih bisa dikonsumsi selama kemasan masih baik, tidak berubah warna, bau, ataupun rasa. Hanya saja kualitas seperti tekstur dan juga kesegarannya sudah menurun. Sementara itu, EXP atau expiration date adalah tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas akhir keamanan produk. Setelah melewati tanggal ini, produk dilarang untuk dikonsumsi karena kualitas dan juga keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Jadi, jangan cuma lihat tanggalnya aja, tapi pahami juga keterangannya.
3: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini, pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam, mana rambutnya keriting lagi. Ih,
4: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
5: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Oke teman Pro 2, it's time. Sudah waktunya untuk baca gabungan ya. Nah di sini tuh ada kakak dari Instagram dulu ya. Aku bacain dari Instagram dari kakak sh.daily. Fokus belajar. Oke, jadi that's so simple ya. Jadi fokus belajar. Jadi kak Daily ini pengen fokus belajar untuk memperbaiki mungkin nilainya atau sekolahnya. Kalau aku setuju sih, karena dari situ aku bisa memperbaiki nilaiku ya, supaya aku tidak menyesal di kemudian hari. Good job. Oke, selanjutnya dari WhatsApp Kak Kevin. Dia bilang kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku bakal beli saham perusahaan besar waktu harganya masih murah. Siapa tahu sekarang aku udah jadi miliarder. Waduh, Kevin, kamu jauh banget dah mikirnya. Orang lain tuh bikin mau memperbaiki masa lalu, kamu malah mau memperbaiki kondisi keuangan di masa depan. Keren sih. Tapi memang menarik ya, kalau kita tahu apa yang bakal sukses sebelum orang lain mengetahuinya, ya why not? Ya, bisa jadi peluang bisnis sih. Terus selanjutnya ada kakak Salsa. Dia bilang kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku pengen nonton langsung. Maksudnya nonton langsung, belibet banget lah. Nonton langsung konser musisi legendaris yang sekarang udah gak tampil lagi. Pasti seru deh kalau misalnya bisa ngerasain suasana konsernya yang secara langsung, bukan cuma lihat dari video. Wah, kalau ini aku juga setuju ya. Soalnya nonton penampilan musisi itu emang secara gak langsung kayak bikin pengalaman yang berbeda. Apalagi band-band legendaris dulu tuh sangat-sangat menakjubkan lah intinya. Aku sih pengen nonton ya. Kalau bisa nonton kayak bandnya Queen kayak gitu ya. Bukan cuman nonton videonya doang. Nah selanjutnya ada kakak Farhan. Dia bilang, ini yang terakhir ya, aku bakal nyelidikin misteri sejarah yang sampai sekarang belum terungkap. Aku penasaran sih kejadian aslinya tuh gimana sebenarnya. Wah Farhan, ini memang cocok gak sih jadi detektif sejarah? Apalagi kayak misteri lautan yang sampai sekarang itu cuma 5% doang ya, baru diketahui isinya. Bayangin ya kalau bisa menyaksikan langsung kejadian-kejadian bersejarah yang sekarang tuh udah gak bisa kita lihat lagi ya, pasti bakal seru. Nah itu tadi ya teman Pro 2, gabungan dan reaksi-reaksi teman Pro 2. Terima kasih yang udah ikut berpartisipasi pada pertanyaan yang yang seputar masa lalu kamu bakal ngapain. Oke, tapi jangan sedih dulu ya, karena sebentar lagi aku bakal kasih kamu insight, inspirasi pagi terupdate. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

bersama aku Priska Priskilan. Nah tadi kita udah masuk, maksudnya udah bahas seputar masa lalu ya di Besti tadi. Sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir di Spada, yaitu Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Nah ya, di kali ini buat kamu yang sekarang jam berapa nih? Jam 9 sampai jam 10, kamu lagi aktivitas apa aja deh? Kalau misalnya kamu dengerin radio ini, pokoknya aku berharap kalian tetap dalam mood yang selalu bagus. Nah, pagi-pagi gini jangan sampai kita tetap, ya jangan sampai kita ketinggalan informasi yang terbaru dan informasi-informasi menariknya, karena aku di sini bakal nemenin kamu untuk hadirkan informasi menarik sambil menemani kamu di aktivitas kamu sehari-hari. Nah, informasinya itu bakal lebih jelas, lebih mudah dipahami. Dan sekarang udah, tadi udah aku upload ya question, bukan question box, topik hari ini. Jadi topiknya hari ini adalah kalau misalnya budaya Indonesia viral di TikTok,

Kamu pengen budaya apa nih yang viral? Nah, penasaran juga sih aku sama jawabanmu. Langsung aja ikut di gabungan ya di Instagram Pro 2 Jember atau di WhatsApp 081 559 708 950. Aku tunggu sampai jam 9.

0: Sainsperia. Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ternyata mencium aroma tanah setelah hujan ini bisa buat kita tenang? Emang kedengarannya aneh sih ya. Ternyata aroma itu punya nama ilmiah, yaitu petrichor. Nah, istilah ini nih pertama kali diperkenalkan dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, yaitu Nature Portfolio. Aroma tersebut berasal dari minyak alami tumbuhan dan senyawa yang dihasilkan bakteri tanah. Ketika hujan turun, senyawa itu terangkat ke udara dan tercium oleh hidung kita. Jadi, ternyata rasa nyaman saat mencium bau hujan itu bukan sekedar perasaan aja, tetapi memang ada penjelasan ilmiahnya.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hush. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2. Tadi seperti yang udah aku bahas ya, kalau pertanyaannya tuh sekarang itu tentang kalau budaya Indonesia viral di TikTok, kira-kira kamu pengen budaya apa nih yang viral? Emang sih TikTok tuh sekarang bukan cuman buat tempat cari hiburan ya, tapi juga buat media untuk ngenalin budaya Indonesia. Mulai dari tarian tradisional, musik daerah, makanan khas, sampai permainan tradisional. Supaya semuanya tuh bisa semenarik itu kalau misal kita upload di TikTok ya. Nah, semuanya tuh memang tergantung pengguna dari aplikasi ini, karena kalau aplikasi ini kita gunakan secara bijak, ya kita bisa ngenalin loh budaya Indonesia sampai go internasional. Nah, konten budaya yang viral juga bisa bikin orang tuh penasaran, siapa sih, apa sih Indonesia itu, bagaimana orang-orang di sana. Nah, akhirnya mereka mencari tahu lebih banyak ya tentang asal-usulnya, budayanya, atau Indonesia itu seperti apa. Nah, bahkan orang luar negeri tuh bisa ikut mengenal kekayaan budaya kita. Karena seperti yang kita tahu ya, budaya Indonesia itu memang banyak banget budayanya ya. Yang penting kita tetap bersatu dan tetap menghargai satu sama lain. Nah, misalnya nih ada tarian daerah yang viral karena gerakannya unik, atau makanan khas yang bikin orang tuh penasaran gitu, pengen ngincipin gak sih. Dari situ budaya itu awalnya belum banyak dikenal, akhirnya bisa semakin populer. Terutama untuk budaya makanan khas, permainan Indonesia yang seharusnya tuh semakin bisa kita kenalin ke seluruh dunia. Nah, tentu bukan cuman viralnya yang penting ya, akan tetapi lebih menarik lagi kalau kamu tuh sekalian ngelihat kontennya dan bisa bikin orang tuh tertarik sama makna dari budaya tersebut, makna dari budaya yang kita viralkan. Jadi media sosial gak cuma jadi tempat hiburan, tapi juga bantu kita menjaga dan memperkenalkan budaya Indonesia ke lebih banyak orang. Nah, kalau kamu teman Pro 2, langsung aja kirim jawabanmu di Pro 2 Jember atau di WhatsApp 081 559 708 950. Aku tunggu sampai jam 10.

0: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam. Jangan!
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk!
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
4: Sainspedia. Teman Pro 2, kalau mendengar nama dinosaurus, pasti kita membayangkan hewan purba yang sangat tua. Tapi menurut Natural History Museum, hiu itu sudah hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu, sedangkan dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu telah bertahan melewati berbagai perubahan bumi dan beberapa peristiwa kepunahan massal nih. Nggak heran kalau hiu disebut sebagai salah satu makhluk hidup paling sukses dalam sejarah evolusi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perduan. Nah, tadi udah aku selalu ingatin ya kalau kamu mau gabungan terus lanjut di Instagram Perduan. Nah, kalau versi aku, pertanyaan tadi apa ya tadi? Kalau misalnya budaya Indonesia viral di TikTok, budaya apa sih yang pengen viral? Kalau aku sih, versi aku ya, menurutku seru juga sih kalau budaya Indonesia tuh makin sering muncul di FYP. Apalagi kalau ikut meramaikan bukan cuma orang Indonesia. Biasanya sih kamu, kalau teman Perduan tahu yang kayak bukan iklan sih, lagu hip hop dangdut itu kan sekarang itu lagi hip-hipnya ya. Sekarang tuh sampai orang luar negeri, orang Cina, orang pokoknya orang luar negeri tuh sampai ikut ngerayain, tuh rasanya ikut bangga gak sih? Nah, aku pribadi pengen permainan tradisional tuh lebih banyak dikenal ya, seperti permainan gobak sodor atau engklek. Kalau aku sih kesukaanku tuh kayak bekel gitu loh. Nah, bekel tuh menurutku seru banget dah. Karena kenapa ya? Karena aku ketika ngelemparin bolanya tuh, terus aku ngambilin apa sih yang item-item tuh satu-satu, rasanya tuh kayak seru banget. Apalagi kalau mainnya tuh secara tim terus rame-rame, wah seru banget. Kalau viral tuh bakal seru gak sih? Apalagi orang Indonesia itu budaya kan khas banget ya. Terus orang apa sih namanya, orang luar negeri tuh bisa notice kalau permainan Indonesia tuh juga seru, gak kalah seru sama permainan luar negeri. Nah, gara-gara satu video itu viral, anak-anak muda tuh juga akhirnya tertarik nyobain permainan yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka mainin, terutama para Gen Z kan masih tahu ya. Maksudnya para Gen Alpha yang masih baru lahir kemarin gak sih? Mereka tiba-tiba udah gede aja, tapi mereka belum mengenal budaya Indonesia secara menyeluruh. Jadi menurutku sih viral di TikTok tuh lebih pengen budaya yang viral, yang permainan kayak gitulah kalau versi aku. Nah, kalau kamu teman Perduan, kamu pengen budaya apa yang viral dan kenapa? Aku tunggu sampai jam 9, jam 10 maksudnya.

Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata, susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.

0: siswa untuk Indonesia Merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro2, sudah waktunya. Waktunya apa? Iya betul, waktunya bacain gabungan. Nah pertama ini dari, aku udah dapet beberapa gabungan ya, baik dari Instagram maupun WhatsApp. Yang pertama dari Kak Dinda. Dari pertanyaannya, oh ya aku mau ingat pertanyaan dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau misalnya budaya Indonesia viral di TikTok, kira-kira kamu mau budaya apa yang viral? Nah di sini ada dari Kak Dinda. Dia bilang, aku pengen tari gandrung dari Banyuwangi viral di TikTok, biar makin banyak anak muda yang tahu tarian khas daerah kita yang dan tertarik buat belajar. Ih, setuju banget gak sih? Ya, aku setuju banget, karena tari gandrung itu udahlah, dia itu indah banget, dan itu ciri khas Indonesia. Jadi menurutku kalau viral di TikTok itu merupakan hal yang sangat bagus. Nah selanjutnya ada Kakak Raffi, dia bilang aku pengen mempermainan tradisional kayak gobak sodor viral lagi biar anak-anak sekarang tertarik main bareng teman-temannya, nggak cuma main gadget. Oke, aku juga setuju tadi seperti yang aku bilang ya, kalau versiku aku pengen yang permainan atau yang makanan khas kayak gitu ya, supaya anak-anak terutama gen alpha atau generasi yang generation bisa tahu lebih mengenal gitu loh budaya Indonesia tuh apa aja. Dan yang terakhir dari Kakak Maya, aku pengen alat musik tradisional seperti angklung viral dan semua suara uniknya bisa dimainkan bareng-bareng. Nah ini menarik banget ya, angklung tuh memang harmoninya kalau disatuin emang bagus banget gak sih? Oke, dari semua partisipan yang sudah bergabung, ada lagi satu partisipan yang juga gak mau kalah saing. Ini dia mau menyumbangkan suara emasnya. Dari Kakak Safira, kita dengerin sama-sama yuk.
1: Hai, aku Safira. Menurut aku ini sih pengen budaya Indonesia kayak permainan tradisional gitu yang viral di TikTok. Misalnya permainan congklak, lompat tali, atau bentengan. Soalnya sekarang kan anak-anak lebih sering main gadget ya. Jadi menurut aku bakal seru banget kalau permainan tradisional ini bisa ramai lagi. Apalagi kalau dibikin konten yang kreatif dan lucu, pasti banyak juga anak muda yang tertarik buat nyobain. Jadi gak cuma viral sesaat, tapi budaya kita juga bisa tetap dikenal sama generasi sekarang. Lumayan kan sambil ikut tren, kita juga bisa ngenalin budaya Indonesia ke orang-orang luar. Sekian, terima kasih.
0: Wah, keren banget ya, ternyata Safira juga sependapat dengan aku. Keren sih, karena emang kalau misalnya permainan kita ya semakin viral, itu jauh lebih bagus daripada hal-hal yang lain. Apalagi sekarang, anak zaman sekarang tuh lebih banyak main gadget gak sih? Nah, daripada main gadget, mending main permainan tradisional itu. Nah, viral, emang viral kalau, gimana sih? Kok belibet banget ya, efek belum sarapan ya. Jadi gini ya, kalau misalnya budaya Indonesia tuh bisa viral ke TikTok, seperti permainan gadget, maksudnya permainan gerobak sodor dan lain sebagainya, bekel, itu bakal jauh lebih bagus. Nah itu tadi suara partisipan yang sudah kita putar ya. Dan untuk teman Pro2, jangan sedih dulu karena sebentar lagi kamu bakal menikmati santai siang dan juga Pro2 Hitlist. Jadi kalau misalnya kamu ingin request untuk lagu-lagu yang pengen kamu dengerin sekarang, bisa request langsung di Pro2 Hitlist. Dan juga kalau gitu, karena udah hampir jam 10, aku harus pamit dulu. Dan tapi tenang, kamu masih akan ditemenin sama penyiar hebat kita yang bentar lagi akan nemenin kamu. Jadi aku harus say bye-bye dulu teman Pro2. Bye-bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh

Hai Lumum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 10 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Bandara Suta stop sementara penerbangan Jakarta Riyadh. Berikutnya Indonesia lanjutkan repatriasi 30.190 koleksi Dubois dari Belanda. Dan informasi ketiga tentang penjaringan atlet PBSI Situbondo gelar Kejur Cup 2026. Dan Lumum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghentikan sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, Arab Saudi, menyusul penutupan Bandara Internasional King Khalid akibat serangan rudal pada Sabtu kemarin. Sementara itu penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah dan juga Madinah masih beroperasi normal. Sejumlah penumpang yang transit melalui Dubai juga terdampak pembatalan penerbangan lanjutan. Bandara Soekarno-Hatta menyediakan makanan, minuman dan juga tempat istirahat sementara bagi penumpang terdampak. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri menghimbau WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, membatasi perjalanan yang tidak mendesak serta mematuhi arahan otoritas setempat. KBRI Riyadh dan juga KJRI Jeddah tetap beroperasi untuk memberikan pelayanan dan juga perlindungan bagi WNI. Indonesia menyepakati pemulangan 30.190 koleksi Eugene the Boys dan juga 20 benda budaya bersejarah dari Belanda. Kesepakatan ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan juga Ilmu Pengetahuan Belanda Ryan Lancaster di Amsterdam Jumat kemarin. Fadli menyebut pemulangan ini sebagai repatriasi terbesar dalam sejarah Indonesia, termasuk koleksi penting terkait penemuan Homo erectus atau manusia Jawa. Sebanyak 20 benda budaya yang turun dipulangkan meliputi berlian Banjarmasin, pedang dari Aceh, manuskrip Al-Quran, wayang beber, serta nisan bersejarah. Proses pengembalian dilakukan melalui penelitian asal-usul dan juga negosiasi kedua negara. Dengan kesepakatan terbaru ini, total warisan budaya Indonesia yang dipulangkan dari Belanda mencapai lebih dari 32.500 unit. PBSI Kabupaten Situbondo menggelar kejuaraan kabupaten atau Kejur Cup Bulu Tangkis 2026 untuk menjaring atlet-atlet potensial sekaligus mempersiapkan kontingen menghadapi Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Kejuaraan ini dijadwalkan berlangsung pada 21 sampai dengan 25 November 2026 di lapangan Bulu Tangkis Rumah Makan Ayam Bunda, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo. Ketua Panitia Muhammad Hasyan Ilyin mengatakan Kejur Cup digelar setelah terbentuknya kepengurusan PBSI Situbondo yang baru. Pembukaan kejuaraan sekaligus menjadi agenda pelantikan pengurus baru yang dipimpin Syaifullah. Pendaftaran peserta dibuka hingga 16 November 2026, sedangkan technical meeting dijadwalkan pada 17 November. Informasi kejuaraan telah disebarkan melalui media sosial PBSI, Klub Bulu Tangkis, dan juga sekolah-sekolah di Situbondo. Lumum Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Lolo 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sawadika teman Pro 2. Hey, ketemu lagi sama Ija pastinya di Pro 2 Hitlist edisi 12 Oktober 2026. Hari Senin nih teman Pro 2. Gimana Seninnya? Hey, udah pukul 10 lebih 15 menit so far. Seninnya gimana nih? Apakah udah gedek? Jangan ya, apakah udah bad mood juga? Jangan dong. Biar enggak bad mood, Senin kamu di sini ya. Kita puterin lagu-lagu favorit kamu aja deh teman Pro 2, biar tambah semangat, biar Seninnya makin manis, makin enak, makin berkah semuanya pokoknya. Silakan teman Pro 2, kamu bisa banget request lagu favorit kamu yang lagi viral ya. Silakan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan di follow dulu. Nah, cek IG story terbarunya, ada question box tuh, biar gak bad mood. Nah, Senin kamu silahkan, mau salam-salam juga boleh, request juga boleh teman Pro 2. Selain itu, Ija bakal ngasih informasi updatean terbaru dari musik, dunia musik ya, entah itu internasional ataupun dalam negeri, karena banyak rilisan banget nih dari band-band indie, dari penyanyi dalam negeri juga, dari luar negeri juga banyak teman Pro 2. Udah Ija siapin, tenang aja. Nah, sekalian nih nunggu kamu nih teman Pro 2, aku mau puterin yang lagunya viral juga nih di sosial media ya, entah itu ada di TikTok, ada di Instagram, pokoknya enak banget lagunya. Dan ini teman Pro 2, kamu tahu gak sih penyanyi ini adalah tadinya digadang-gadang jadi membernya Cat's Eye, tapi gak masuk nih di line up terakhirnya Cat's Eye. Jadinya dia jadi solo dan ngeluarin lagu Ain't in LA. Ada Adela Special buat teman Pro 2 di hari Senin ini.

0: jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Satu lagu dari Cat's Eye dengan Gabriella. Lagu yang sempat viral juga membrodo dan masih enak sampai sekarang. Nah, ngomongin soal Cat's Eye nih, salah satu membernya Sofia Lavorteza ternyata ya membrodo ini kan sempat vakum kan, dijadwalkan kembali beraktivitas bersama grup pada Januari 2027. Dan kabar ini muncul setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus 2026 untuk memprioritaskan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya. Memang kesehatan mental tuh yang utama, memperoleh duit nanti dulu, yang penting mental health-nya terjaga. Nah, dikutip dari Zombie, pada minggu kemarin Hype dan juga Gavin Record mengumumkan bahwa Sofia direncanakan kembali bergabung dengan Cat's Eye pada pekan pertama Januari 2027. Selama menjalani hiatus, Sofia nih nggak mengikuti sejumlah kegiatan grup termasuk rangkaian tour Eropa dalam The Wild World Tour, dan dia juga dipastiin absen dari tour Amerika Utara dan juga kegiatan promosi Cat's Eye hingga akhir tahun 2026. Nah, pihak agensi sendiri menyampaikan bahwa selama masa jeda tersebut, Sofia memprioritaskan kesehatan dan juga kesejahteraannya dengan dukungan serta sumber daya yang tersedia nih. Keputusan ini membuatnya belum bisa tampil bareng-bareng teman grup lainnya sementara waktu. Nah, Sofia juga menyampaikan pesan kepada para penggemar melalui akun Instagram resminya, dan dia berterima kasih nih atas dukungan yang terus diberikan selama masa hiatus. Sofia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani perawatan yang dibutuhkan dan juga berusaha mempelajari cara menjaga serta mendukung dirinya sendiri dengan lebih baik. Dan yang aku juga nih sedih karena gak bisa ikut sisa rangkaian tour Cat's Eye tahun ini. Meskipun begitu, Sofia pengen memanfaatkan waktu tersebut untuk melanjutkan latihan dan juga mempersiapkan diri sebelum kembali ke panggung. Dalam pesannya, Sofia berharap nih bisa kembali dalam kondisi lebih sehat, bahagia, kuat, dan juga percaya diri. Dan ia juga mengungkapkan kerinduannya untuk kembali tampil dan berbagi panggung bersama anggota Cat's Eye lainnya. Nah, rencana kembalinya Sofia pada tahun 2027 Januari nanti ya, tentu jadi kabar yang dinantikan para penggemar Cat's Eye. Untuk saat ini, Sofia masih akan fokus dulu pada kesejahteraannya, kesehatannya ya, nomor 2, kesehatan mental terutama sebelum kembali menjalani aktivitas grup. Semoga proses pemulihannya berjalan baik dan juga bisa kembali menyapa penggemar saat waktunya sudah tiba Januari nanti. Dan buat nomor 2 yang memang mengalami hal yang sama nih sama Sofia ya, kok ngerasanya kok mental health-nya agak turun, terus juga agak draining ya nomor 2, kayaknya langkah yang Sofia ambil ini bisa jadi contoh juga untuk ngambil dulu setback dulu tuh nomor 2, kayak hiatus dulu mungkin ya untuk memperbaiki diri, karena kalau udah sembuh ya, kalau udah kembali lagi mental health-nya dengan baik, pastinya kembali lagi dengan sehat, bahagia, kuat, itu lagi teman pro 2, percaya diri, itu yang paling penting. Nah, pokoknya semangat deh buat Sofia dan juga buat teman pro 2 yang mengalami hal yang sama, pokoknya sehat selalu, sehat fisiknya, sehat mentalnya semuanya, apalagi di hari Senin ini yang teman pro 2 agak gedebak-gedebuk dan juga hektiknya luar biasa. Nah, Irza di sini, ini gunanya Irza nih untuk nemenin kamu di hari Senin ini. Silahkan ya teman pro 2, kalau mau request masih aku tunggu. Nah, sembari menunggu requestan kamu, aku juga bakal bacain requestan teman pro 2 yang sudah ada di WhatsApp nih. Ada, hai kakak, aku Nokse, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Makasih banyak, siap, udah aku masukin ke playlistnya. Terus ini ada Kak Minis nih, Minis ya, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace kakak, yang versi Selena ya kakak, jangan versi yang lainnya, hehehe katanya, siap. Terus salamnya buat Maria yang ada di Kalteng. Kuat ya kamu bestie di sana. Iya Maria, apalagi di Kalimantan ya. Lagi ini karhutla teman pro 2, semoga teman-teman yang ada di Kalimantan diberikan kekuatan dan juga kesehatan di di tengah musibah ini teman pro 2. Terus sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyiar juga semangat terus siarannya, dan semoga sehat selalu kakak, amin. Terima kasih banyak, terima kasih doa-doanya dan doa terbaik buat teman pro 2 juga dimanapun kamu berada. Nah, langsung aja kayaknya ya, aku langsung puterin aja lagunya Selena Grey yang Sumpah Mati buat teman pro 2 yang ada di Indonesia dimanapun kamu berada.

Selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi 2 bagian. Yaps, tembok Berlin dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam

0: Amku rambi amku arumnawa kumbi.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
0: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

Nah, kamu tadi dengerin lagunya Iggy Taf yang memproduksi tapi featuring sama Dere nih. Nah, ini juga dari Iggy Taf juga, tapi rasanya tuh beda teman produa. Sedih juga sih, tadi lagunya juga sedih. Pernah gak sih teman produa lagi sedih, kita malah sibuk nyari cara supaya bisa cepat bahagia lagi, padahal gak setiap hari tuh harus berjalan menyenangkan, apalagi hari Senin kayak gini kan. Nah, hal ini nih coba disampaikan Yura Yunita dan juga Iggy Taf lewat lagu kolaborasi terbaru mereka, yaitu Mendung, yang dirilis pada Jumat 9 Oktober kemarin. Ini cocok ya, kayaknya kan bulan depan udah musim hujan teman produa. Nah, lagunya Mendung kayaknya cocok didengar, ngerin pas mendung terus lagi sedih juga. Nah, lewat unggahan di Instagram resminya, Yura Yunita membagikan pesan sederhana nih di balik lagu ini. Menurutnya, terkadang kita terlalu sibuk cari kebahagiaan sampai lupa kalau sedih juga bisa nih menjadi bagian dari perjalanan hidup. Nah, Yura nulis nih, kadang kita terlalu sibuk gitu kan. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, pesannya ini memang relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Saat menghadapi masalah ataupun lagi nggak baik-baik aja, kita sering ngerasa harus segera kembali ceria, padahal ada kalanya kita memang butuh waktu untuk memahami perasaan sendiri tanpa harus buru-buru mengubah semuanya jadi hal positif. Nah, lewat Mendung, Yura Yunita dan juga Iggy Taf ngajak pendengar untuk lebih menerima apa yang sedang dirasa ini. Bukan berarti kita harus terus larut ya dalam kesedihan, tapi memberi diri sendiri ruang untuk melewati masa sulit dengan cara dan juga waktunya masing-masing. Pemilihan judul Mendung ini juga kerasa pas banget untuk menggambarkan suasana enggak ya ini, suasana yang enggak selalu cerah teman produa. Sama seperti cuaca, perasaan manusia ini juga bisa berubah-ubah, dinamis banget. Ada hari ketika semuanya kerasa menyenangkan, ada juga saatnya ketika kita butuh waktu untuk menata diri lagi. Nah, kolaborasi ini mempertemukan Yura Yunita dan juga Iggy Taf. Aduh, dua orang ini ya. Apa enggak terjabik-cabik hati kita teman produa kalau dengerin lagu-lagu mereka nih. Dua penyanyi perempuan Indonesia yang dikenal lewat karya-karya cerita personalnya, dan lewat lagu ini keduanya membawa pesan bahwa kita gak harus selalu terlihat bahagia setiap saatnya. Jadi lewat Mendung ya, Yura Yunita dan juga Iggy Taf mengingatkan kita kalau hidup gak harus selalu cerah. Kalau hari ini sedang rasa berat, ya udah gak apa-apa teman produa, dinikmatin juga rasa beratnya, rasa sedihnya. Pokoknya jangan sampai terlarut aja. Nah, kita geser aja bacain gabungan teman produa yang mungkin lagi sedih-sedih juga, yang lagi bad mood di hari Senin ini. Kita puterin lagu-lagu favoritnya biar tambah semangat di hari Senin ini, meskipun hektiknya pasti luar biasa. Ini ada Aldino. Kak Aldino Maulana, ini katanya minta lagunya Akbar Chala yang Astaga Bercanda. Terima kasih Kak, siap. Langsung aku puterin dia memproduksi Akbar Chala dengan Astaga Bercanda.

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di areal persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau seperti

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

26 dan keputusan tersebut disepakati bersama ya oleh seluruh personil. Jadi jangan ada gosip-gosip karena apa ini itu, jangan dong teman-teman Pro2 karena ya udah disepakati sama semua personil bandnya. Nah, pengumuman ini disampaikan Govinda melalui pernyataan resmi yang ditujukan kepada para penggemarnya, Gomania namanya. Dalam pernyataan tersebut Govinda menjelaskan bahwa keputusan berpisah sudah melalui serangkaian pertemuan dan juga pembicaraan bersama. Setelah 18 tahun ya, Ivan bersama Ade, JJ dan juga Lucky telah melewati banyak hal dan juga menghasilkan karya musik sampai dengan membangun perjalanan Govinda yang dikenal oleh para penggemarnya. Karena itu Govinda turut menyampaikan apresiasi atas kebersamaan yang telah mereka jalani. Bagi para personil, 18 tahun ini bukan waktu yang singkat untuk membangun sebuah perjalanan musik bersama. Setelah resmi keluar, Ivan gak lagi menggunakan nama Govinda sebagai nama panggung maupun membawakan lagu-lagu milik band tersebut. Sementara itu ada JJ dan juga Lucky ya, memastikan Govinda tetap berlanjut dengan formasi 3 personil. Nah, Govinda juga akan tetap berada di bawah naungan My Music Record untuk rencana perjalanan berikutnya. Band ini menyebut masih menyiapkan langkah lanjutan yang akan diumumkan kepada penggemar dan juga publik pada kesempatan mendatang. Meski berpisah ya, ketiga personil Govinda tetap kok menyampaikan doa dan juga harapan terbaik untuk karir Ivan ke depannya. Mereka berharap keputusan ini membawa kebaikan dan juga kesuksesan bagi masing-masing pihak. Agak disayangkan juga ya, apalagi buat kamu yang memang growing up sama Pro2 atau ini ya, dewasa dengan kehadiran lagu-lagu Govinda, diiringi lagu-lagu Govinda ya kan. Waktu SMP, SMA ataupun kuliah tuh rasanya kalau dengerin lagu Govinda tuh ada galau-galaunya. Tapi enggak apa-apa sih ya, yang terbaik aja deh buat Ivan dan juga Govinda, semoga memberikan musik-musik terbaiknya nantinya. Pokoknya kita tinggal nungguin aja teman Pro2. Jadi kita tunggu semua musik-musik barunya dari Ivan maupun Govinda. Nah, selanjutnya aku mau bacain requestan teman Pro2 nih yang sudah ada di Instagramnya Pro2. Ada Kak Zatya Vinovic request lagunya Liodra Pintu Hati. Ini lagu baru ya? Oke, siap, aku cariin dulu ya. Terus ada juga, mana nih, tadi kelewat nih, Kak Lutfia Rosita. Pagi Kak, mau request lagunya Maisa Hira yang di ujung minggu ya, makasih, siap. Aku langsung puterin aja teman Pro2, biar gak buang-buang waktu ya. Aku puterin lagunya di ujung minggu ya, Maisa Hira, nanti dilanjut punyanya Liodra dengan Pintu Hati, ya betul.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Eh, ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri,
1: tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Perdua, memaafkan memang tidak selalu mudah. Namun hati yang lapang akan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih melepaskan dendam agar hati menjadi lebih damai. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih mudah memaafkan, lapang dada, dan senantiasa menjaga ukhuwah di antara sesama.

0: satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ada satu lagu yang di request dari Instagramnya Pro 2 nih. Tadi mana ya? Aduh, kelewat. Ini. Saking banyaknya teman Pro 2. Ada Kak Irawatina Dairaustinanda. Request lagunya sedikit lebih lama dan Vanisasi menjauh ya. Aku puterin yang sedikit lebih lama tadi ya, udah ya. Terus juga ada Kak Gladys Wulur. Izin request lagunya sedikit lebih lama dan juga lagunya Vanisasi menjauh. Aku puterin yang sedikit lebih lama juga. Terus juga ada tadi teman Pro 2 satu lagi, bentar. Oh ini, Kak Maria Igaul yang sama nih, request Vanisasi yang menjauh ataupun lagunya sedikit lebih lama ya. Sudah aku puterin semuanya ya teman Pro 2. Terus apakah ada lagi? Nah, aku lanjut mau bacain request teman Pro 2 deh. Ini ada Kak lagi The Naps.radio ya. Halo Kak, mau request lagunya Tak Semudah Hobima dari Nabila Takiyah ya. Matur suwun. Siap, udah masuk ke playlist nih. Terus juga ada Kak Sri Salva, request 100 Hidup Lagi Meidra. Siap. Terus juga Kak Mutiandriani 23, Meidra, request Meidra 100 Hidup Min. Siap. Oke, udah aku masukin nih. Terus ada Kak Marsyanisa, Naikin Mood Kumin, request 100 Hidup Lagi by Medria. Siap untuk menaikkan mood-mood kamu yang udah mulai drop di siang hari ini, apalagi di hari Senin nomor 2. Aku puterin semua requestan kamu ya, dan juga pastinya aku bacain juga, tapi harus urut. Terus ada juga Kak Renich Chandra ya kayaknya. Izin request lagunya 100 Hidup Lagi by Meidra Kak. Siap. Terus ada Kak Wandri HN, izin request 100 Hidup Lagi by Meidra Yamin. Thank you. Oke, siap. Terus ada Kak Tata Mahar, request lagu Tak Semudah Hompima dari Nabila Takiyah ya. Oke. Terus siapa lagi nih teman Bro? Oh ini Ash Daily. Halo Kak, izin request lagunya Nabila Takiyah Tak Semudah Hobimpa. Terima kasih. Baiklah. Terus juga ada Kak Reksi 229. Nih lagu buat kaum bulol nih. Jangan ya, ya gitu. Request lagunya 100 Hidup Lagi dari Meidra. Siap. Terus juga apakah ada lagi? Nah ini Tamtapai mau request Tak Semudah Hobima by Nabila Takiyah. Thank you. Oke. Terus apakah ada lagi? Sebentar teman Pro 2, aku mau refresh dulu nih. Bentar ya. Nanti takutnya ini kelewat kan. Jadi sedih nanti teman Pro 2. Terus ada Kak Legang Latisha, sedikit lebih lama. Udah aku puterin ya tadi sebelum ini, udah aku puterin semuanya. Nah, lanjut aja teman Pro 2 biar enggak terputus-putus. Aku mau puterin lagunya requestan teman Pro 2, 100 Hidup Lagi by Meidra, terus dilanjut Tak Semudah Hobi Pak by Nabila Takiyah. Masih aku tunggu tentunya requestan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Jangan lupa di-follow dulu ya. Terus cek IG story terbarunya, silahkan ketik-ketik di question box teman Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pernah sadar gak sih spanduk pecel lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit, rasa bintang.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
2: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
3: Bajuku ini merek berbeda. Ya, harganya 5,9 juta lah.
4: Ya, ini sepatu saya balik, harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
3: Kalau tasku sih, dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
2: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
5: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget malahan 200 ribuan dapat.
6: Ini jaket dari Jawa Barat, asli nyaman banget.
7: Ya nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kualitasnya.
2: Nah, ini baru benar. Keren itu, bangga.

Nah, siap-siap nih buat Ati nih, karena Ati bakal comeback pada 13 November 2026 lewat album terbaru mereka ya, Golden Hour Part 6 nih. Teasernya udah dirilis dan juga langsung bikin penggemar penasaran banget dengan konsep yang mereka siapkan kali ini. Pengumuman tersebut disampaikan agensi KQ Entertainment melalui media sosial resmi Atis pada 8 Oktober lalu. Dan video spoiler yang dirilis ini menampilkan visual surrealis dengan kapal sebagai elemen utamanya. Ada kapal di dalam ruangan beku nih, tengkorak juga, waduh, hingga kapal raksasa yang muncul di tengah ruang sehari-hari. Terus juga video tersebut memuat frasa crash to begin ya, yang mengisyaratkan awal baru setelah melewati benturan atau gejolak nih. Wah, interesting sekali ya. Gambaran kapal yang berlayar di antara gelombang besar pun menambah rasa penasaran terhadap cerita dan juga konsep musik yang akan dibawa dalam album mendatang nih. Comeback ini hadir setelah mini album sebelumnya Golden Hour Part 5 meraih posisi pertama di Billboard 200 ya, Amerika Serikat, untuk ketiga kalinya dalam karir Atis. Dan album tersebut mencatat penjualan minggu pertama sebanyak 223 ribu kopi di Amerika Serikat. Lagu utamanya Bad juga menunjukkan performa kuat dengan meraih posisi pertama di SBS Inkigayo selama 2 minggu berturut-turut pada September kemarin, meski masa promosi resminya udah berakhir. Dengan pencapaian tersebut, comeback Atis kali ini ya tentu menarik banget untuk dinantikan. Catat tanggalnya, nomor 2 Golden Hour Part 6 dijadwalkan rilis pada 13 November 2026 di berbagai platform musik digital nih. Kita tunggu aja deh kejutan berikutnya dari Ates. Ini Ates apa Atis ya? Kayaknya Ates ya, nomor 2. Lanjut aja deh nomor 2, aku bacain requestan nomor 2 yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2. Ini aku mau refresh dulu. Oh nih, ada Kak Floli 67 yang request Maha Benar, Salma Sasabil. Siap. Terus ada Kak Ciu Maitul, Maha Benar, Salma Sasabil. Kak, siap teman Pro 2. Pokoknya ini ya, lagu terakhir yang bakal aku puterin buat teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2, semoga gak ada lagu ataupun chat kamu yang kelewatan ya. Bentar, aku cek di WhatsApp-nya Pro 2. Oh, udah enggak ada, udah aku bacain semuanya. Nah, semoga jadi semangat buat kamu di hari Senin ini, naikin mood kamu jadi mood booster. Yang tadinya bad mood sekarang nambah semangat ya. Jangan bad mood di hari Senin. Nanti kalau di awal minggu udah bad mood tuh pasti hari-hari selanjutnya bakal chaos teman Pro 2. Jadi kita jaga mood kita hari ini, hari Senin ini, biar minggu kedepannya bakal berjalan dengan lancar ya. Meskipun kamu hari ini juga lagi acak-adut dengan segala bombardirnya hari Senin, semoga dilancarin semuanya teman Pro 2. Dan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang gak keputar. Keputar semua sih kayaknya, kalau aku yang jadi penyiarnya diputarin semuanya dong pastinya. Nah, kamu juga jangan lewatin untuk selalu request di Pro 2 Hitlist ya, setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terakhir, Salma Sasabil dengan Maha Benar, spesial buat teman Pro 2. Selanjutnya kita masuk ke Santai Siang pastinya.

0: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Ijat, teman Pro 2. Kalau tadi aku sudah muterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist, yang dimana kamu bisa request setiap harinya di pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu kita move nih ke Santai Siang, dimana sebenarnya ada beberapa interval yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Apalagi entah itu mau makan siang, mau istirahat, atau mau beribadah, boleh banget teman Pro 2. Nah, sambil menemani kamu, aku bakal ngasih informasi yang banyak banget sudah aku siapin di interval pertama ini, yaitu Muda Kreatif, di mana Ija nanti bakal kasih informasi seputar UMKM, lalu ada juga ekonomi kreatif. Pokoknya banyak banget sudah aku siapin untuk menjadi inspirasi kamu, dan juga nantinya siapa tahu bisa jadi tambahan insight untuk membuka usaha lainnya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat ya, sebelum kita jalan-jalan ke Jakarta. Juga ada program spesial yang harus diikuti nih nanti. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Please, pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sama Pro 2, botol kelapa yang biasanya dibuang setelah daging buahnya diambil ternyata bisa menghasilkan cuan sampai dengan menembus pasar internasional nih. Di tangan pelaku UMKM, limbah ini diolah menjadi arang dan juga briket yang diminati pembeli dari berbagai negara. Salah satu contohnya ada di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Nah, di sana arang batok kelapa ini diproduksi menggunakan teknik modern agar memenuhi standar ekspor. Bahkan nih ya, produk ini disiapkan untuk memenuhi permintaan dari India hingga 5 kontainer setiap minggunya. Potensi serupa juga terlihat dari UMKM di Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Pada Juni 2020, produsen tersebut mengekspor 104 ton arang batok kelapa senilai 1,59 miliar rupiah ke Aljazair, Mesir, dan juga Arab Saudi. Sementara pada Februari 2026, ekspor perdana arang batok kelapa dari Batam ke Cina juga dilepas. Nah, nilai ekspor arang batok kelapa yang Indonesia ini diperkirakan mendekati 200 miliar rupiah per tahun. Dan pemerintah permintaan juga briket bertahan arang ini, berbahan arang kelapa ini pun terus berkembang karena bisa digunakan sebagai bahan bakar termasuk untuk memanggang makanan. Nomor 22 menurut perkiraan. Mohon maaf ya. Udah lapar teman Pro 2 ya. Menurut perkiraan Cognitive Market Research, pasar briket arang kelapa ini diproyeksikan tumbuh rata-rata 4,3% per tahunnya selama 2024 hingga 2031. Dan produk ini diminati karena kualitasnya yang relatif stabil dan juga jadi alternatif bahan bakar untuk berbagai kebutuhan. Dari batok yang sering dianggap tidak berguna nih, lahir produk yang punya nilai ekonomi dan juga peluang ekspor, menunjukkan bahwa pengolahan limbah secara kreatif bukan cuma ngebantu mengurangi sampah, tetapi juga nih bisa membuka kesempatan usaha dan juga memperluas pasar produk lokal ke mancanegara.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Nomor 2, kesempatan kerja yang setara juga perlu didukung akses pelatihan yang sesuai juga. Kabar baiknya Kementerian Ketenagakerjaan jangan menyiapkan tengah menyiapkan balai pelatihan kerja khusus penyandang disabilitas agar mereka bisa mengembangkan keterampilan dan juga mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Nah, fasilitas ini dikembangkan di Balai Pelatihan Kompetensi Kerja ataupun BPKK Bekasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyampaikan bahwa pelatihan perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta sekaligus kebutuhan dunia usaha. Nah, supaya keterampilan yang dipelajari bisa digunakan di dunia kerja. Sarana yang disiapkan juga beragam nih, mulai dari jalur landai, lift, blok pemandu, hingga toilet yang ramah disabilitas. Untuk menunjang pembelajaran, tersedia laboratorium layanan pelanggan, lalu ada kafe juga, barista, pelatihan berbicara di depan umum, hingga pembelajaran pemrograman kecerdasan buatan ataupun AI. Nah, peserta juga nih bisa mengembangkan keterampilan membatik dan juga kerajinan tangan. Selain itu, tersedia juga kelas inklusif serta konseling psikologi karir untuk membantu peserta mengenali minat, potensi, dan juga pilihan pekerjaan yang sesuai. Kemenaker berharap pelatihan ini dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki. Dukungan dunia usaha juga dibutuhkan agar keterampilan yang sudah dipelajari bisa berlanjut menjadi kesempatan kerja nyata. Nah, pelatihan kerja bukan hanya soal meningkatkan keterampilan aja, tapi juga membuka akses dan juga kesempatan yang lebih luas dengan fasilitas yang inklusif dan juga dukungan dunia usaha. Penyandang disabilitas diharapkan bisa semakin mandiri dan juga berpartisipasi dalam dunia kerja sesuai kemampuan masing-masing.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ngomong Bro Dua, sayang sekali aku harus berakhir dulu ya menemani kamu di Santai Siang kali ini. Terima kasih Ngomong Bro Dua yang sudah setia dari pukul 10 tadi di request Bro Dua Hitlist, atau bahkan sampai dari tadi ya pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kita saatnya untuk jalan-jalan ke Pro 2 RRI Jakarta, Ngomong Bro Dua, karena selanjutnya kita akan mengikuti nih keseruan Bintang Radio Nasional putaran pertama yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Jakarta. Yuk kita ikuti bareng-bareng penampilan terbaik para peserta yang siap menunjukkan kemampuan dan juga bakat mereka di ajang Bintang Radio Nasional tahun ini ya, 2026, Tolong Pro 2. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu. Waktunya kamu ditemukan.
1: Teman Pre2, baru saja kita ikuti bintang radio antar Korwil putaran 1 langsung dari Pre2 RRI Jakarta. Dan kali ini teman Pre2, kamu sudah kembali ditemani dengan Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih barengan aku Noval dan juga
1: siapa tuh? Oh ini balik lagi barengan aku di Tahu Lihat Wampre 2. Kalau tadi kita udah bareng-bareng dengerin bintang radio ya Bang, yes. Ya Antar Korwil. Widi, suaranya sedep-sedep beut. Kira-kira siapa yang akan menjadi juara atau Wampre 2? Jangan lupa kamu voting ya di bintang radio di websitenya resmi atau Wampre 2. Langsung aja vote di situ kesayangan kamu, kecintaan kamu dari Korwil masing-masing. Dan teman Predua, saat ini kamu sudah kembali lagi ditemenin sama Predua Jambar, tentunya bareng kita berdua di Cloud.
0: Yes, cerita lokal unik terupdate.
1: Asik. Jadi kita bakal bahas yang lokal-lokal dulu ya, Pal. Benar. Ya, menikmati, menemani kamu di hari Senin ini, mungkin yang Seninnya agak suntuk karena ya, siapa yang enggak kenal hari Senin ya, Pal ya?
0: Yes.
1: Pasti beberapa dari kamu juga di sore hari ini lagi suntuk-suntuknya. Tenang aja, kita temenin dengan berbagai informasi yang menarik dan pastinya temenin sama lagu-lagu yang enak buat nemenin aktivitas kamu di sore hari. Tawa Predua. Okay.

0: menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

0: Oke, tema berdua masih barengan aku Noval dan juga Betul.
1: Dan tentunya masih barengan aku Dita Aulia di Sore Ceria. Kali ini kita ada di Cloud Cerita. Yes,
0: cerita lokal unik terupdate.
1: Yeay, kali ini ada kabar membanggakan teman berdua tentunya dari kota kita tercinta dari Jember. Apa nih salah satu khas Jember, Noval?
0: Salah satu khas Jember mungkin selain bakau atau tembakaunya itu adalah kopi.
1: Nah, ada apa tuh? Ada apa dengan kopi, Noval?
0: Nah, ini biasanya setelah teman produk mungkin kalau setelah bikin kopi mungkin ampasnya langsung dibuang.
1: Betul.
0: Nah, tapi di Jember ini ampas kopi justru mulai diolah jadi produk inovatif yang punya potensi ekonomi.
1: Oh, wow. Dan itu benar banget teman produk, di mana ada tim Universitas Jember atau UNED bersama Universitas Dr. Subandi mendampingi kelompok wanita tani atau KWT Marlena di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi untuk mengolah si ampas kopi tadi atau Wampere 2 untuk menjadi obat kumur berbasis kombuka. Wow.
0: Dan inovasi ini ternyata berangkat dari melimpahnya ampas kopi di lingkungan masyarakat sekaligus kepedulian terhadap kesehatan gigi dan mulut.
1: Betul.
0: Sebanyak 23 anggota KWT Marlena mengikuti pelatihan pengolahan mulai dari kebersihan bahan, kemudian fermentasi, sampai pengemasan produk.
1: Betul, menariknya teman Predua ampas kopi yang sebelumnya dianggap sebagai limbah ya, kini sudah berpotensi menjadi sumber penghasilan baru terutama bagi para anggota kelompok. Bahkan ampas kopi kering dan perlengkapan untuk membuat kombucha juga mulai dilirik sebagai peluang produk turunan nih teman Predua.
0: Nah, tapi perlu diingat nih teman Predua, kalau ternyata produk obat kumur ini masih membutuhkan pengujian lanjutan dan pemenuhan standar keamanan sebelum akhirnya bisa dipasarkan secara luas. Jadi potensinya mungkin menarik, tapi keamanan dan efektivitasnya tetap harus dibuktikan.
1: Betul, tapi setidaknya ya Pal ya, lewat inovasi ini juga kita bisa melihat nih bahwa limbah pun itu bisa punya nilai jika dikelola dengan kreatif. Bukan cuma membantu mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal.
0: Yes,
1: tentunya.
0: Benar banget.

0: Coba tebak, hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Taukah kamu, kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, tema berdua edisi Senin 12 Oktober 2026 diinformasikan terkait Adlibs laporan kehilangan telah hilang berupa STNK dengan plat nomor P6099KBL atas nama Bagus Ahmad Kusairi dengan alamat Jalan Hayamuruk RT2 RW8 Sempusari Kaliwates Jember Jawa Timur. Kemudian hilang STNK dengan plat nomor P3901GG atas nama Yeni Farida dengan alamat Dusun Gudang Rejo, RT3 RW023, Dusun Nabi Puji, Kecamatan Nabi Puji, Kabupaten Jember. Dan telah hilang STNK dengan plat nomor P36574 IF maksudnya atas nama Umi Rubaiyah, alamat Jalan Tawangmangu 99 RT2 RW2 Tegal Gede Sumbersari Jember Jawa Timur. Dan telah hilang STNK dengan plat nomor P2692HR atas nama Arifin dengan alamat Perum Tegal Besar Permai 1 Blok A AL9A Lingkungan Kerajaan Barat RT2 RW010 Tegal Besar Kaliwates Jember Jawa Timur. Dan hilang STNK dengan plat nomor P4061GV atas nama Asnan Farid Hidayah dengan alamat Lingkungan Antogan RT3 RW1 Kalipuro, Kalipuro Banyuwangi, Jawa Timur. Dan hilang STNK dengan plat nomor P5182KK atas nama Yuli Susilowati dengan alamat Dusun Kerajaan RT3 RW5 Dusun Serut Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dan hilang STNK dengan plat nomor P5793JE atas nama Andri Krisnanto, alamat Jalan Dr. Sutomo 554, Dusun Gudang Rejo, RT4, RW024, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Dan telah hilang STNK dengan plat nomor P5687IE atas nama Siti Hovifah dengan alamat Perum Mastrip F27 Lingkungan Gumuk Kerang RT3 RW19 Sumbersari Jember Jawa Timur.
1: Selanjutnya teman Predua telah hilang juga untuk STNK P5620IS atas nama Muhammad Saiful Suhri dengan alamat di Dusun Karangrejo RT2 RW20 Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jabar. Lalu telah hilang juga STNK P2265LX atas nama Kasinem dengan alamat di Dusun Kerajaan Kulon RT9 RW1 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Muluan Kabupaten Jabar. Lalu telah hilang juga STNK P2928HY atas nama Paeni dengan alamat di Jalan Panjaitan 14 RT1 RW3 RW13 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jabar. Lalu telah hilang STNK P5888LR atas nama Elizabeth Kristi Anggreani dengan alamat di Dusun Kerajaan Lor RT2 RW6 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jabar. Yang terakhir teman Predua telah hilang untuk STNK P6874JF atas nama CV Mitra Gemuk Bersama dengan alamat di Jalan Gajah Mada 14 RT1 RW14 Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jabar. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jabar yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jabar.

0: Coba deh bayangin, kamu lagi asyik makan malam di restoran mewah, terus tiba-tiba terdengar suara orang menyeruput mie dengan bunyi yang cukup kencang dari meja sebelah. Kalau di sini, mungkin kamu bakal mikir orang itu nggak sopan kan? Tapi tahukah kamu, kalau di Jepang, menyeruput mie dengan bersuara keras justru dianggap sebagai bentuk pujian tertinggi untuk sang koki. Faktanya, warga Jepang sengaja menyeruput mie ramen atau soba mereka dengan suara yang kencang. Karena dipercaya bisa membuat rasa mie jadi jauh lebih lezat dan segar. Selain itu, suara tersebut adalah cara alami untuk mendinginkan mie yang masih panas agar langsung bisa dinikmati. Sekaligus tanda bahwa kamu sangat menikmati hidangan yang disajikan sampai-sampai gak sabar buat melahapnya. Jadi kalau besok-besok kamu makan mie dan bunyi berisik, tenang saja, kamu lagi latihan gaya kuliner ala orang Jepang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman berdua balik lagi barengan aku Noval dan juga
1: Dita Aulia tentunya ya, teman berdua di sore hari ini.
0: Yes, benar, dalam sore ceria di interval berikutnya kita betul? Ada skena.
1: Apa tuh?
0: Siaran edukasi anak muda.
1: Oh, idih. Kalau biasanya kita ngobrol sama teman-teman kita yang luar biasa, tapi benar, kali ini kita break sejenak.
0: Iya, break sejenak.
1: Betul, tapi tenang teman berdua, kita bakal tetap hadirin informasi yang bermanfaat buat kamu, terutama untuk pelajar dan juga mahasiswa ya, Pal ya.
0: Benar.
1: Masih dalam dunia pendidikan teman berdua, kali ini ada kabar membanggakan dari dunia sastra Indonesia. Kamu tahu enggak novelis Indonesia Intan Paramadita?
0: Oh, belum sih. Belum.
1: Kamu dan ternyata itu novelis Indonesia itu berhasil masuk 5 besar finalis National Book Award 2026 di Amerika Serikat.
0: Wow. Dan ternyata Intan ini masuk kategori sastra terjemahan lewat novel yang berjudul Night of a Thousand Hells atau Malam Seribu Jahanam.
1: Waduh. Dan yang bikin pencapaian ini makin istimewa teman predua, menurut National Book Foundation, novel tersebut menjadi karya terjemahan dari bahasa Indonesia pertama yang masuk dalam nominasi kategori ini nih.
0: Dan ternyata novel ini juga memadukan cerita rakyat Indonesia, betul, dengan tradisi penceritaan Islam. Kisahnya juga mengangkat beragam tema mulai dari keluarga, horor, agama, hingga politik kelas dengan latar Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia.
1: Betul. Wow. Dan pada akhirnya karya Intan ini berhasil mulai mendapat perhatian internasional atau Ampre 2. Di Inggris, novel ini terpilih sebagai novel of the month oleh harian The Independent untuk Oktober 2026, di mana hak terjemahannya juga sudah terjual ke penerbit di Prancis dan Polandia nih.
0: Wow, dan saat ini ternyata Intan tengah menjalani tur buku di Amerika Serikat, Inggris, dan juga Kanada.
1: Wow.
0: Sementara itu, pemenang National Book Award 2026-nya sendiri dijadwalkan diumumkan pada 18 November di New York.
1: Nah, tahun kedua pencapaian ini juga jadi pengingat kita ya, kalau cerita dan budaya Indonesia itu punya banget kesempatan untuk dikenal lebih luas melalui karya sastranya tahun kedua.
0: Wah, siapa tahu nih, makin banyak karya penulis Indonesia, khususnya mungkin anak muda yang, betul, nantinya bisa dibaca dan diapresiasi oleh pembaca di seluruh dunia.
1: Yuk kita susul Kak Intan ke New York, teman-teman.
0: Benar.
2: Hello, how are you?

0: kamu tahu nggak? Wadah es krim kerucut atau cone yang sering kita makan ternyata tercipta secara tidak sengaja karena kepekaan seorang penjual kue. Kejadian ini terjadi di World Fair tahun 1904. Saat itu, stand penjual es krim sangat laris manis sampai-sampai penjualnya kehabisan piring kaca untuk menyajikan es krim. Di sebelah stand es krim tersebut, ada penjual waffle khas Timur Tengah bernama Ernest Hamwi. Melihat tetangganya kewalahan, Ernest mendapat ide cerdik. Dia dengan cepat menggulung waffle tipisnya yang masih panas menjadi bentuk kerucut, lalu memberikannya kepada penjual es krim sebagai wadah. Pengunjung ternyata sangat menyukai sensasi makan es krim sekaligus wadahnya yang renyah. Dari situlah lahir tradisi makan es krim pakai cone yang kita nikmati sampai hari ini. Keren banget kan? Solusi darurat yang akhirnya jadi inovasi kuliner dunia.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: ceria. Ceriain sore lu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, teman para dua masih barengan aku Noval
1: dan aku Ditalia di sore ceria. Kita masih ada di skena ya teman para dua. Kalau tadi kita sudah ada salah satu tokoh yang menginspirasi ya, ada dari Kak Intan Paramadita atau novelis Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional ya Pal ya.
0: Benar.
1: Kali ini kita ada dari dalam negeri juga yang menjadi mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi kita ya. Di mana ini ada, waduh, usia 19 tahun Pal. 19 tahun kita ngapain coba?
0: Masih sekolah.
1: Iya, 19 tahun. Waduh, masih sekolah ya teman Predua. Tapi ternyata di 19 tahun ada salah satu teman kita namanya Hasna Nur Sadira yang sudah berhasil meraih gelar sarjana. Waduh, keren banget nih teman Predua.
0: Hasna dinobatkan sebagai wisudawan termuda Institut Teknologi 10 November atau ITS pada wisuda ke-134 10 Oktober 2026 lalu.
1: Betul.
0: Dan ia berhasil lulus di usianya 19 tahun 7 bulan dari Departemen Teknik Lingkungan. Wow.
1: Dan kalau ngomongin soal perjalanannya Tuan Predua, terutama di perjalanan pendidikannya ya, itu memang terbilang cepat banget. Jadi Hasna itu mulai masuk TK itu di usia 3 tahun Bes. Waduh.
0: Oke, 3 tahun kita masih jajan kayaknya.
1: Masih PAUD kayaknya ya. Duduk di bangku SD itu pada usia 5 tahun dan menjalani program akselerasi saat SD hingga SMP. Wah, full padet ya jadwalnya.
0: Benar.
1: Ini.
0: Tapi bukan berarti perjalanannya selalu mudah ya, teman Pro 2. Saat kuliah di Surabaya, ternyata Hasna harus beradaptasi, hidup jauh dari orang tua sekaligus menghadapi perkuliahan yang sangat padat.
1: Betul.
0: Bahkan tugas akhirnya meneliti mikroplastik di Sungai Kalimas Surabaya. Lah, niat ini mengangkat persoalan pencemaran lingkungan yang penting untuk diperhatikan.
1: Luar biasa, balik lagi ini 19 tahun loh sama Pro 2. Dan setelah lulus, Hasna berencana melanjutkan pengalaman di bidang laboratorium dengan bergabung dalam proyek riset dosen sambil mempertimbangkan pilihan karir dan studi selanjutnya teman Predua.
0: Nah, kisah Hasna ini semoga nih mengingatkan kita bahwa setiap orang punya perjalanan dan kecepatannya masing-masing. Kita gak harus membandingkan pencapaian dengan orang lain. Yang penting tetap konsisten belajar dan terus mengembangkan diri.
1: Betul banget teman Predua.

0: mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman berdua masih barengan aku Noval dan juga
1: aku di Italia di sore hari ini. Teman berdua, kita lanjut ke informasi berikutnya ya Pal ya.
0: Benar.
1: Jadi ada teman berdua PM Indonesia atau Palang Merah Indonesia yang lagi ngebantu siswa dan guru di SDK Gawalea, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, untuk pemulihan secara psikologis nih Tawang Predua. Gimana tuh?
0: Nah, sebanyak ternyata, dan di sana sebanyak 86 siswa dan 7 guru mengikuti pendampingan psikososial dari tim Psychosocial Support atau PSS PMI.
1: Betul.
0: Nah, kegiatannya dibuat menyenangkan dan ramah anak, di mana siswa kelas 1 sampai 3 diajak mewarnai, sementara siswa kelas 4 sampai 6 mengikuti kegiatan menggambar. Dan mereka juga bernyanyi bersama untuk membangun suasana yang lebih nyaman.
1: Betul. Harapannya teman Predua, lewat aktivitas kreatif ini anak-anak itu bisa punya ruang untuk mengekspresikan perasaan dan juga menceritakan pengalaman mereka setelah juga terjadi gempa di sana ya Pal ya.
0: Benar.
1: Jadi para guru itu juga mendapat kesempatan untuk berbagi cerita dan juga mengungkapkan rasa takut yang mungkin masih mereka terbayang-bayang ya setelah mereka mengalami hal tersebut.
0: Yes, dan ternyata gak cuma sampai itu aja, tapi PMI juga turut memberikan edukasi perlindungan anak dengan lagu tentang sentuhan yang boleh dan tidak boleh, supaya nanti anak-anak lebih mengenal batasan tubuh dan cara melindungi diri.
1: Betul banget Wang Predua, karena memang pendampingan seperti ini itu penting banget, sebab pemulihan setelah bencana itu bukan cuma soal memperbaiki bangunan aja, tetapi juga membantu orang-orang yang terdampak agar kembali merasa aman dan juga nyaman menjalani aktivitas sehari-hari Wang Predua.
0: Yes, benar banget.

0: pada awal tahun 2020, dunia menghadapi sebuah krisis yang mengubah kehidupan miliaran manusia. Virus yang kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2 menyebar ke berbagai negara pada 11 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Sekolah ditutup, penerbangan dibatasi, banyak bisnis berhenti beroperasi, dan jutaan orang harus menjalani aktivitas dari rumah. Pandemi juga memperlihatkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di berbagai negara berlomba mengembangkan vaksin dan metode pengobatan. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa vaksin COVID-19 berhasil dikembangkan dan digunakan secara luas. Pandemi ini meninggalkan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. COVID-19 mengingatkan manusia bahwa sebuah wabah yang muncul di satu tempat dapat dengan cepat menjadi persoalan global di dunia yang saling terhubung.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman berdua masih barengan aku Noval dan juga
1: Ditalia di Sore Ceria. Yes. Kalau kita sudah beranjak ke Sore Ceria interval berikutnya di jam 5 ini, teman berdua. Mungkin yeah, buat kamu yang sekarang baru aja pulang kerja,
0: pulang sekolah, atau mungkin sedang pulang berkegiatan.
1: Nah, kali ini teman berdua kita bersantai dulu sambil mengobrol di sore hari ini, karena di jam 5 ini saatnya kita ada di Cang Cimen.
0: Yes, bincang ceria menyenangkan.
1: Sesuai dengan namanya, kita akan berbincang dengan kamu, teman berdua, dengan topik kita yang di sore hari ini. Wah, seru banget nih. Benar. Jadi, teman berdua, pernah gak sih ya kamu sebenarnya tuh peduli banget sama seseorang, tetapi bingung nih bagaimana cara menunjukkannya? Nah, karena biasanya itu ada yang kayak salah nangkep ya. Padahal dia itu peduli, tapi orangnya itu menerimanya, aduh kok cuek ya, kok gak peka ya. Padahal ada peduli dengan cara masing-masing ya, Pal. Yes, ya
0: jadi kayak jadi menunjukkan kepedulian itu gak harus lewat hadiah mahal. Betul. Atau bahkan kata-kata romantis. Bisa sederhana mungkin kita menanyakan kabarnya, kemudian mengingatkan makan.
1: Betul.
0: Menemani ketika sedang punya masalah, membantu tanpa diminta, atau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Betul. Ceritanya.
1: Nah, memang karena kadang ya, teman berdua, hal kecil yang kita anggap biasa itu justru bisa berarti besar buat orang lain. Apalagi misalnya nih, kamu pernah gak ngalamin kayak temenmu lagi diem aja nih, tiba-tiba kamu tanya kenapa, langsung nangis dia, teman berdua. Nah, di sore hari ini aku mau ngajak ngobrol kamu, teman berdua, bagaimana cara kamu menyampaikan kepedulian ke orang yang kamu sayang.
0: Benar. Apakah kamu tipikal yang kayak langsung mengungkapkan lewat kata-kata, atau menunjukkan lewat tindakan, atau justru lebih suka memberi perhatian kecil secara diam-diam?
1: Betul. Jadi, teman berdua, langsung aja kita bercerita di sore hari ini. Benar. Lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pre2
0: di 081559708950.
1: Betul. Kita tungguin sampai jam 6 aja, teman Pre2.

0: mempertahankan Surabaya pada November 1945, ada perempuan yang bekerja dari dapur umum, tetapi keberaniannya membuat ia mendapat julukan Darmortir. Namanya Darijah Suro di Kusumo atau Dariah. Ia mendirikan dapur umum di Genteng Kali dan setiap hari menyiapkan sekitar 500 bungkus nasi untuk para pejuang. Ketika persediaan menipis, ia bahkan menggunakan 100 gram emas miliknya untuk membeli bahan makanan. Perannya kini diabadikan dalam diorama Museum 10 November Surabaya sebagai salah satu perempuan yang ikut menopang perjuangan dalam pertempuran Surabaya.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hey, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

Oke teman berdua, masih barengan aku Noval di sore ceria kali ini dalam interval yang cimen. Oke, setelah tadi kita membahas soal bagaimana nih cara kamu menyampaikan kepedulian ke orang yang kamu sayang. Nah, setiap orang punya cara berbeda untuk menunjukkan kepeduliannya. Ada yang mudah mengungkapkan perasaan lewat kata-kata, ada yang lebih nyaman membantu melalui tindakan, dan ada juga yang memilih meluangkan waktunya untuk orang terdekatnya. Dan menurut American Psychological Association, komunikasi terbuka merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Sementara itu, Harvard Health menyarankan beberapa cara sederhana untuk mempererat hubungan seperti menyediakan waktu bersama, menyampaikan bahwa seseorang berarti bagi kita, serta berusaha mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya nih, ketika teman sedang menghadapi masalah misalkan, kita gak harus selalu langsung berikan solusi. Kadangkala cukup mendengarkan tanpa menghakimi saja sudah menjadi bentuk kepedulian kita kepada mereka. Begitu juga dengan keluarga, menanyakan kabarnya, kemudian membantu pekerjaan rumah, atau sekedar meluangkan waktu untuk mengobrol tanpa sibuk melihat ponsel, bisa menjadi cara sederhana untuk menunjukkan perhatian. Tapi ada satu hal nih yang perlu kita ingat. Kepedulian bukan berarti kita harus selalu menuruti semua keinginan orang lain. Kita tetap perlu menghargai batasan dan kenyamanan masing-masing. Karena pada akhirnya kepedulian bukan cuma tentang apa yang kita berikan, tetapi juga bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai. Nah, kalau teman perlu dua gimana nih? Share cerita kamu juga ya melalui question box Instagram kita di @perlu2jember, atau bisa juga di WhatsApp perlu2jember di 081559708950. Kita tunggu gabungan teman-teman baik di Instagram

0: Coba tebak, dalam sehari jantungmu berdetak berapa kali? Jawabannya bisa mencapai sekitar 100 ribu dalam sehari, tergantung kondisi dan detak jantung seseorang. Artinya, saat kita tidur, belajar, bermain, atau bahkan sedang rebahan sambil scroll media sosial, jantung tetap bekerja. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh agar organ-organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Bahkan, kita hampir nggak pernah sadar loh dengan pekerjaan jantung yang berlangsung terus-menerus itu. Kita baru sering memperhatikan ketika detaknya terasa lebih cepat. Misalnya, setelah berlari, atau mungkin saat kita merasa gugup. Padahal setiap hari jantung sudah bekerja tanpa menunggu kita mengucapkan terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua masih barengan aku Naufal dan juga
1: aku ditolnya di sore hari ini teman Prediwe. Kita lanjut lagi ya, bener. Pal ya. Kita ngebahas soal apa sih tadi?
0: Kita tadi ngebahas soal bagaimana nih cara kamu menyampaikan kepedulian terhadap orang yang kamu sayang.
1: Oke, okay. Boleh kali kita sekarang bacain dulu okay. Ya
0: gabungan. Kita langsung aja bacain gabungan nih dari teman-teman dari WhatsApp dulu deh.
1: Boleh.
0: Ini ada dari Kak Rizky Kaliwates. Nah, kalau aku biasanya menunjukkan kepedulian lewat tindakan. Misalnya kalau teman lagi sibuk atau kesulitan, aku coba bantu sebisaku tanpa harus nunggu dia yang minta. Wah, okay. Perhatian nih.
1: Betul. Jadi perhatiannya tuh lewat tindakan yang
0: benar.
1: Mungkin ya itu bisa sangat berarti teman Prediwe, apalagi seseorang itu membutuhkan bantuan ya.
0: Iya, ketika, apalagi ketika orangnya itu benar-benar membutuhkan bantuan.
1: Betul,
0: kita.
1: Betul. Dan aku lanjut lagi agak selang-seling dari Instagram, boleh lapel ya?
0: Oke, boleh.
1: Dari Instagram, dari question box yang sudah aku buat, ada yang sudah bergabung dari Kak Dian Wardato _ nih. Katanya saling menghargai satu sama lain dan juga kasih sayang kepada saling menghargai satu sama lain, kasih sayang kepada mereka. Oh, jadi mungkin menghargai itu sebagai bentuk kasih sayangnya Kak Dian Wardatul kepada orang-orang yang dia sayangi.
0: Benar.
1: Oke, jadi saling menghargai itu juga penting banget teman Prediwe.
0: Terus ada juga dari Kak dari WhatsApp lagi. Ini ada Kak Nabila dari Patrang.
1: Apa tuh katanya?
0: Aku lebih sering menanyakan kabar orang yang aku sayang, kadang cuma chat sederhana kayak hari ini gimana? Atau udah makan belum?
1: Betul.
0: Tapi menurutku itu cara buat menunjukkan kalau aku ingat sama mereka. Nah, bener banget nih. Karena kadang pesan singkat pun bisa menjadi cara untuk membuka obrolan dan menunjukkan yang namanya perhatian.
1: Betul. Jadi kalau bisa stay connect dengan teman kamu ya, teman Prediwe. Meskipun mungkin hanya cuman sebatas lihat-lihatan story, setidaknya kayak, oh iya, oke, dia masih menjalani hidup dengan baik dan
0: atau
1: sebagainya.
0: Atau sederhana nge-reply, memberikan
1: semangat. Boleh, teman Prediwe. Satu lagi ada dari Bagus. Kalau aku lebih suka mendengarkan, kalau ada teman cerita masalah, aku berusaha nggak langsung menghakimi ataupun memotong pembicaraan.
0: Benar banget, benar.
1: Nih, betul ya. Kadang memang orang bercerita itu sebenarnya nggak langsung kok buat kita minta solusi. Aku mau solusinya, tenang. Nggak gitu, karena sebenarnya kita itu bercerita juga pengennya didengar dulu ya, Pal ya. Karena dengan mungkin didengarkan, kita bisa lebih lega. Dan nanti jalannya itu akan ketemu sendiri kalau kita juga lebih tenang gitu.
0: Nah, kalau teman produser sendiri gimana nih? Kalian lebih sering menunjukkan perhatiannya lewat kata-kata mungkin, tindakan, atau bahkan waktu yang kamu luangkan bersama-sama.
1: Itu dia.

Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.

0: Oke, teman-teman Pridiwe, kita lanjutin lagi obrolan kita di sore hari ini. Tadi kita sudah ada beberapa yang bergabung ya, Pal ya.
1: Benar.
0: Jadi memang banyak orang itu pastinya menentukan ataupun menunjukkan perhatiannya itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Dan dari obrolan di sore hari ini kita juga belajar bahwa menyampaikan kepedulian enggak harus ataupun enggak selalu membutuhkan cara yang rumit nih, teman-teman Pridiwe.
1: Jadi benar. Jadi bisa mungkin melalui ucapan terima kasih, kemudian menanyakan kabar, mendengarkan ceritanya, atau bahkan membantu pekerjaan dan meluangkan waktu, atau sekedar mengingat hal kecil yang berarti bagi orang terdekat kita.
0: Yang paling penting, perhatian itu diberikan dengan tulus. Dan juga ingat ya teman Pridiwe, kita harus menghargai batasan masing-masing.
1: Yes, benar banget.
0: Kalau memang gak mau cerita ya jangan dipaksa gitu. Biarkan aja dulu.
1: Karena memang kadang kita berpikir kalau orang yang kita sayang itu sudah tahu nih kalau kita peduli, padahal gak ada salahnya sesekali mengungkapkannya secara langsung.
0: Betul, tunjukkanlah teman Pridiwe.
1: Yes,
0: so teman Pridiwe, itu tadi untuk cangcimen kita di hari ini ya.
1: Yes, benar.
0: Buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, cangcimen bakal hadir setiap hari di jam 5 sampai dengan jam 6.
1: Ya,
0: dan sesaat lagi kita akan masih lanjut temenin kamu di sore ceria interval terakhir. Ada apa nanti, Pal?
1: Kita dari jam 6 ini sampai jam 7 sebentar lagi kita ada interval upgrade skill.
0: Betul. Jadi buat kamu yang setelah ini ingin upgrade diri, baik dari skill, hobi, bisnis ataupun ke lifestyle, pantengin kita aja terus, jangan kemana-mana, stay tune terus di 89.5 FM Pridiwe RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.

0: Oh, kita Mampara 2 masih barengan kita di Ups Upgrade Betul. Skill di interval terakhir ini masih bareng aku Noval
1: dan aku Ditalia tentunya, dan kali ini kita akan ngebahas seputar lifestyle ya yang pastinya akan berdampak positif buat diri kamu nih Mampara 2. Dan mungkin kita ngebahas salah satu makanan yang paling sering dipilih. Bingung makan apa karena hari-hari ayam lagi. Betul. Nah, banyak sekarang juga pilihan ayam itu bervariasi ya teman Predua. Kalau kamu mau memilih ayam kampung boleh, ayam potong juga boleh, dan juga sebenarnya ada juga ayam broiler nih teman Predua. Widih. Kita bakal ngebahas ini ya Pal ya. Kamu tim mana nih teman Predua, antara ayam kampung atau ayam broiler? Karena banyak yang menganggap ayam kampung itu pasti lebih sehat. Nah, apakah benar demikian nih Noval?
0: Benar, karena ternyata menurut dosen IPB University Sabrina Diah Wibawanti, perbedaan yang cukup konsisten antara keduanya ada pada kandungan lemaknya. Betul. Jadi kalau ayam broiler itu cenderung memiliki kadar lemak lebih tinggi, sementara ayam kampung biasanya lebih aktif bergerak dan dipelihara lebih lama.
1: Tuh, jadi bedanya itu ya teman Predua. Tapi kalau ngomongin soal proteinnya, sebenarnya itu kandungan keduanya relatif gak jauh berbeda kok. Jadi ayam kampung gak otomatis juga lebih unggul dari semua aspek gizi ya teman Predua.
0: Benar. Terus kenapa nih kalau daging ayam kampung terasa lebih padat dan kenyal? Nah, ternyata salah satunya karena usia panen yang lebih tua mempengaruhi struktur otot dan jaringan kolagennya.
1: Seperti itu. Jadi kayak kerasa lebih, gigitnya lebih enak ya kalau ayam kampung tuh lebih lega memang. Nah, ternyata teman Predua ada hal lain juga yang gak kalah penting. Kandungan gizi juga dipengaruhi bagian ayam dan juga cara pengolahannya. Misalnya nih, dada ayam tanpa kulit itu bisa lebih rendah lemak dibandingkan paha ayam yang masih memakai kulit ya. Selain itu, untuk cara memasaknya juga pasti akan sangat berpengaruh. Karena balik lagi, kalau kita menggoreng ya bisa, apalagi kalau minyaknya sampai tumpah-tumpah. Ini juga akan menambah kandungan lemak dari minyak itu sendiri teman Predua.
0: Jadi kalau kamu ingin membatasi asupan lemak nih, pilih bagian ayam yang lebih rendah lemak dan coba olah dengan cara direbus, kemudian bisa juga dikukus atau bahkan dipanggang tanpa banyak minyak sedikit
1: pun. Betul, kita kurangilah ya minyaknya itu.
0: Jadi tergantung preferensi aja.
1: Dikit-dikit, kalau mungkin kamu belum bisa mengurangi ayam goreng yang benar-benar deep fry gitu ya, kamu bisa mungkin dimulai dengan tumis dulu yang membutuhkan sedikit minyak toh,
0: atau dipanggang juga.
1: Nah, boleh bisa. Atau kalau misal kamu udah level handal nih, dikukus aja kak, boleh, itu akan lebih sehat ya toh, Predua. Kesimpulannya, untuk ayam kampung maupun ayam broiler sama-sama bisa jadi sumber protein yang baik untuk diri kita toh, Predua. Yang paling penting dan gak kalah penting adalah perhatikan bagian daging dan juga cara memasaknya toh, Predua.

0: ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi, air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Yaelah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Oke, tema berdua setelah tadi kita ngobrolin seputar ayam broiler dan juga betul. Kampung nih. Kita sekarang beralih ke informasi berikutnya.
1: Kalau tadi udah ada lauknya, proteinnya, okay. Kita sekarang ke vitaminnya.
0: Iya, ke fiber, ke yang
1: betul.
0: Penuh serat.
1: Kita ke buah teman-teman juga. Yeah. Tapi mungkin beberapa dari kamu sekarang kan juga menurut aku ya, teman-teman kita di luar sana itu sudah mulai aware dengan apa isi piringku, apa yang masuk ke dalam tubuhku itu sudah mulai aware dan sudah mulai diperhatikan teman-teman juga. Yes. Ini bagus banget. Tapi teman-teman Predua, memang ada beberapa pilihan buah yang mungkin kita masih khawatir. Misalnya nih semangka ataupun pepaya. Kadang kita juga karena sudah aware, kita khawatir ini manisnya takut bikin gula darah naik, bakalan naik beneran apa enggak ya?
0: Iya benar.
1: Tapi tenang teman Predua, buah manis tuh enggak selalu harus dihindari kok.
0: Oke, ya. Jadi semangka dan pepaya tetap bisa menjadi yang namanya apa ya? Buah pilihan untuk orang yang sedang menjaga kadar gula darahnya, asalkan dikonsumsi dengan porsi yang sesuai.
1: Betul, balik lagi catatannya adalah di porsinya teman Predua.
0: Ya,
1: jadi menariknya, meskipun semangka punya indeks glikemik yang lebih tinggi teman Predua, jumlah karbohidrat dalam satu porsinya itu relatif rendah. Sementara itu untuk pepaya mengandung lebih banyak serat yang bisa membantu memperlambat penyerapan gula nih teman Predua.
0: Yes. Jadi mana nih yang lebih baik keduanya, sama-sama bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Tapi baik lagi, porsi dan respon tubuh masing-masing tetap perlu diperhatikan, terutama bagi penderita diabetes.
1: Nah mungkin ada beberapa tips sederhana supaya konsumsi buah itu bisa lebih seimbang. Yang pertama teman Predua, utamakan buah dalam bentuk utuh daripada mungkin dijadikan jus yang sudah dicampur gula ataupun susu dan lain sebagainya teman Predua, supaya seratnya juga tetap terjaga.
0: Yes, benar banget. Dan yang kedua, kamu bisa mengkombinasikannya dengan makanan yang mengandung protein atau lemak sehat seperti yogurt tanpa banyak gula atau kacang-kacangan.
1: Betul, kamu bisa memilih yang plain ya.
0: Ya benar, yogurt yang plain.
1: Betul. Dan yang gak kalah penting juga, jangan hanya fokus pada rasa manisnya aja, karena juga buah itu teman Predua banyak kok kandungan nutrisi kalau misal dikonsumsi dengan jumlah yang tepat dan juga pola makan secara keseluruhan juga tetap berpengaruh ya teman-teman.
0: Iya benar. Dan semangka dan pepaya tetap boleh dinikmati.
1: Tuh.
0: Buat kamu yang punya diabetes, sesuaikan aja porsinya dan pantau respon gula darah sesuai anjuran tenaga kesehatan.
1: Betul banget teman-teman.

sulit membayangkan kehidupan modern tanpa internet. Namun, beberapa dekade lalu, komunikasi global seperti sekarang masih terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Akar internet berasal dari jaringan komputer yang dikembangkan pada era 1960-an. Salah satu tonggak pentingnya adalah ARPANET, jaringan yang dikembangkan di Amerika Serikat. Kemudian pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ilmuwan Inggris Tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web. Web memungkinkan informasi diakses melalui halaman-halaman yang saling terhubung. Sejak saat itu, perkembangan internet berlangsung sangat cepat. Email, mesin pencari, media sosial, layanan streaming, hingga perdagangan online menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Internet tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah pendidikan, bisnis, hiburan, politik,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman berdua, setelah tadi teman berdua nemenin kita nih dari sore sampai sekarang udah jam 7, udah hampir jam 7 malam. Usai sudah perjumpaan kita di interval terakhir ini, yaitu di Ups Up Guys Game.
1: Betul, sore ceria harus berakhir sampai di sini tuh Om Predua, karena seperti biasa ya Pal ya, di benar, jam 7 malam kamu akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta untuk mengikuti
0: Live Music Chat.
1: Music Live Chat. Ini di bola-balik nih ya gitu. MLC atau Om Predua nanti pastinya bakal ngobrol bareng musisi ya, yang menarik banget langsung dari Jakarta. Jadi kamu patengin aja mungkin sambil beres-beres di malam hari ini setelah
0: atau
1: seharian.
0: Mungkin sambil denger lagi di perjalanan nyari makan.
1: Nyari makan ya, sambil kamu dengerin MLC nanti tuh Om Predua. So, terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini. Aku dan Noval pamit undur diri, tapi nanti di jam 7 malam akan ada update info sebentar barengan Noval sama Om Predua. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Bye.
2: Oh boy.

Tahukah kamu? Jauh sebelum ada jam dinding atau jam tangan, manusia sudah bisa mengukur waktu menggunakan jam air atau klepsidra. Ini bekerja dengan memanfaatkan tetesan air yang mengalir secara perlahan dari satu wadah ke wadah lainnya. Uniknya, di zaman Yunani kuno, jam air tidak hanya digunakan untuk melihat waktu, tapi juga membatasi lamanya seseorang berbicara di pengadilan. Saat airnya habis, berarti waktu berbicaranya juga selesai. Jadi, ribuan tahun yang lalu, tetesan air sudah menjadi pengatur waktu yang membantu persidangan berjalan lebih tertib.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 barengan aku Novel, informasi pertama Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan dengan Mesir. Berikutnya, Jakarta menjadi pusat kolaborasi pendidikan digital internasional. Dan informasi ketiga datang dari Banyuwangi, di mana Rumah Literasi Indonesia yang mendorong orang muda dengan disabilitas berani menyuarakan hak mereka. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kita mulai dari kabar internasional, Indonesia siap memperluas kerjasama di bidang pendidikan dengan Mesir. Hal ini disampaikan pendidikan Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, di Jakarta. Di mana kerjasama yang dijajaki mencakup pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, kemitraan antar universitas, hingga peluang tambahan beasiswa. Mesir juga membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Di mana kerjasama ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi generasi muda sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Beralih ke kabar nasional, Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi Pendidikan Digital Internasional FOLSI 2026 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober di Bina Bangsa School Peak. Kegiatan ini mempertemukan pendidik, pemimpin sekolah, dan inovator pendidikan dari 13 negara. Mengangkat tema Humanizing Technology, di mana konferensi ini membahas pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembelajaran. Para peserta juga berbagi pengalaman melalui diskusi, loka karya, dan pameran inovasi pendidikan. Pesan penting dari kegiatan ini adalah teknologi seharusnya mendukung proses belajar, bukan menggantikan peran manusia, di mana hubungan antara guru dan siswa serta kebutuhan peserta didik tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan digital. Nah, sekarang kita masuk ke kabar dari daerah. Rumah Literasi Indonesia melalui proyek BES MYP menggelar loka karya untuk mendorong orang muda dengan disabilitas lebih berani menyuarakan hak mereka. Kegiatan yang berlangsung di Banyuwangi pada 11 Oktober 2026 ini diikuti 30 orang muda dengan disabilitas, di mana peserta mendapatkan pemahaman mengenai konvensi hak anak, konvensi hak-hak penyandang disabilitas, serta cara mengenali diskriminasi akibat stigma. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak mereka di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebab lingkungan yang inklusif bukan hanya memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga mau mendengarkan dan menghargai suara setiap orang. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 hari ini. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id. Aku Noval dan juga rekan aku Dita pamit undur diri, so stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi kita akan relay ke RRI Jakarta.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari.

0: cowok-cowok pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur sore ngebas banget
0: iya,
1: nih.
0: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore enggak sih maksudnya?
1: Malam dong.
0: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Kristi.
2: Halo. Halo. Kak Kristi di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
1: Oh, luar biasa.
0: Baik, luar biasa.
1: Gimana
0: dong
1: kabarnya Kak Kristi?
2: Baik.
1: Ide.
2: Happy.
1: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
0: Harus ya. Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu mini album perdana.
2: My baby album. My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
0: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal
1: bener,
0: ya.
1: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku. Jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh bersyukur.
0: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Kristi. Karena kita disamperin salah satu yang pertama ya.
2: Salah satu radio pertama loh.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
0: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak. Bener. Tapi aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
1: Bener.
2: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya? Lebih mateng gitu sebagai penyanyi udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
0: Jangan macem-macem ya.
1: No.
0: Karena berarti Kak Kristi juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
0: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku. Betul. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu.
1: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
0: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya. Semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
0: Keren banget. Seru. Aku jadi keinget juga. Berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting enggak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik?
2: Iya.
0: Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana, Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
0: harus dong.
1: Benar. Iya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch vintage. Sebetulnya cuman ya gara-gara beda era aja.
0: Collectible aja gitu.
1: Menarik. Gokil.
0: Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi
2: sebenarnya. Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi ya, at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
2: Benar.
0: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
1: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase. Bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya.
2: Ya kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
2: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
1: Itu dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
0: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Christine.
0: Hey. Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah.
0: Aduh. Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih. Bener.
0: Tapi kalau mungkin sebelum ke single tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya gak, tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya gak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Bener. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: Jadi
2: ada.
0: Jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Pasti.
0: Alright.
1: Oke. Tapi ada sesuatu yang unik nih di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Alright. Ini untung Kak Christy olahraga Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay.
2: Kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu loh. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak oh sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces, perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah di Barca juga. Neymar. Udah juga enggak di situ.
0: Oke itu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi banget. Benar-benar aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di toko lagi, Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga. Ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan abis Dear Pisces Girlies kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku.
0: Bener.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri.
2: Udah okay lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Betul.
1: Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Alright. Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl. Iya kan?
1: Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar. Itu dia.
1: Nice. Another POV from prices ya.
0: Benar. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
1: Kalau nggak boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
0: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener. Cuan dan fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun. Just for fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak damn, itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya, iya.
2: Christmas for cegil.
1: Iya, Christmas for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih. Seru,
2: tergantung seru. Mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget ya, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
2: Bahkan untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Dit?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
1: Alright, tadi barusan ada Love Again.
0: Yeah. Love Again.
1: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
1: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
0: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
1: Boleh,
0: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
0: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto, juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
1: Seru sih.
0: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
0: Jadi banyak ya.
1: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
0: Oke, kalau Indonesia dia mungkin ke
2: Indonesia. Naikila.
0: Oh,
2: keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh. Di apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Naikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Benar-benar
2: itu keren banget
1: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya. Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
0: Keren. Tuh Naikila main-main gue.
1: Main-main gue.
0: Alright,
1: lanjutnya Alan.
0: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
1: Kalista.
0: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini, waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu, aku mulai nulis juga aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
1: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
0: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
1: Benar-benar.
0: Tapi
1: kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
1: Wow.
0: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
0: Dan memproses semua energinya.
1: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
0: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
1: Boleh.
0: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
1: Ada dari Lara.
0: Halo Lara.
1: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
1: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
0: achievement.
2: Kehormatan juga.
1: Wow, oke.
0: Keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
1: Alright.
0: Ada siapa lagi, Dit?
1: Ada Hawa.
0: Hawa.
1: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
0: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
0: Iya, susah ya.
1: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
0: Di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
0: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
1: Susah banget ya. Benar. Wow.
0: Dua berarti.
2: Dua.
0: Dua deh. Dua boleh ya.
1: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
0: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
1: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
1: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
0: Iya.
2: Terlena itu kayak
1: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
0: Itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi pun Kak Kristi nggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
1: Alright. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
1: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: programa Zilean Melzi.
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
0: Hey. Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh
2: berarti? Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu ketemu di UK.
0: Wow.
2: Jadi udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masih mau pakai? Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa, salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Oh, alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya. Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya, benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan tadi lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright. Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Ya. Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Senin di 12 Oktober 2026 ini? Semoga sehat selalu dan tentunya mood kamu sampai malam hari ini masih terjaga dengan baik ya teman Pro 2. Sekalipun mungkin hari Senin ini menjadi hari yang super duper hektik, tapi semoga aja masih semangat 45 untuk menyelesaikan hari Senin ini. By the way teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam di edisi 12 Oktober 2026 barengan sama aku Devi Wulandari, yang mana malam hari ini aku tidak seorang diri untuk interval pertama ya. Dan pastinya kamu harus stay tune sampai nanti jam 11 malam karena aku yang nemenin kamu. Tapi interval pertama ini ramean teman Pro 2. Jujur di studio ramai banget malam hari ini. Aku seneng karena biasanya cuma 2, kalau enggak gitu 1. Nah, malam hari ini aku ditemenin sama 4 wanita-wanita yang super duper cantik dan juga pastinya bakalan ngobrol-ngobrol sampai nanti pukul 9. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Hai.
1: Hai.
0: Nah, kan udah kayak girl band gitu. Malam hari ini aku ditemenin sama teman-teman dari Pick R, teman Pro 2. Boleh kenalan satu-satu dulu kali ya. Mulai dari siapa dulu nih?
2: Coba dulu ya. Aku dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Hai, nama aku Octavia Salokonesari. Aku dari Pick R Akar Muda SMP 1 Jember.
0: Oke, SMP 1.
2: Iya.
0: Okta ya tadi ya.
2: Okta.
0: Okta.
2: Ya.
0: Kelas berapa by the way?
2: Kelas 9.
0: Okay, next.
3: Dan halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Erina Diva Fazaira dan akrab dipanggil Erin. Dan aku juga dari PKR Akar Muda Spasa.
0: Okay, kelas berapa?
3: Kelas 9 juga.
0: Ih, kelas 9 tuh ini gak sih waktu-waktunya buat persiapan ujian-ujian gitu gak?
3: Bener banget, bener.
4: Lagi pusing-pusingnya.
0: Lagi pusing-pusingnya ya. Okay, selanjutnya.
5: Halo, kenalin aku Melan dari Pick R SMA Negeri 4 Jember.
0: Oke, ini yang SMA nih, kelas berapa by the way?
5: Kelas 10.
0: Kelas 10, oke, selanjutnya.
6: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Nafisa Latsaria, biasa dipanggil Nafisa. Aku pelatih dari SMA Negeri 4 Jember dan juga SMP 1 Jember.
0: Oke, nah ini nih ketuanya. Oke, malam hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngobrolin tentang overthinking dan scrolling tanpa henti. Jadi ini ngobrolin tentang mental remaja saat ini gitu ya.
5: Betul.
0: Nah, sebelum nih kita ngobrolin tentang bagaimana kesehatan mental pada remaja, aku boleh tahu dulu gak sih kenapa topik ini dibawa ini?

0: aja belajar gitu kan, daripada gundah gulana malam-malam. Nah kan, di YouTube udah ada 25 orang yang nontonin. Jadi harus ikut diskusi, kayaknya boleh loh komen-komen aja. Kamu teman Pro 2 yang ada di TikTok juga boleh, kalau mau gabungan komen-komen aja, langsung tulis. Maybe ada pertanyaan, boleh nanti langsung sama ketua PR-nya yang bakal jawab. tadi apa, pelatih atau apa?
1: Iya, pelatih.
0: Pelatihnya, oke deh. So, malam hari ini bakalan ngobrolin tentang overthinking dan scrolling tanpa henti, teman Pro 2. Tentang kesehatan mental, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu tuh? Banyak kan ya yang langsung bilang kalau serem banget nih kesehatan mental gitu. Nah, cuman dari definisi itu sendiri, apa tuh kesehatan mental?
2: Jadi menurut saya, kesehatan mental itu bukan gila atau gak gila ataupun baperan ya. Jadi kesehatan mental itu kondisi di mana emosi, psikologis, dan sosial kita. Jadi contohnya itu kita mengambil keputusan ataupun mengelola stres kita. Mengambil keputusan itu contohnya kita itu berani berkata tidak saat kita diajak teman. Nah, lebih simpelnya lagi, kita bagi tiga aja. Pertama ada emosi. Untuk aku pribadi aja ya kak, remaja ini banyak sekali memendam perasaan ataupun masalah.
0: Wow.
2: Yang dimana nanti dia itu akan meledak pada waktunya. Karena kalau misalnya kita nih, sekarang kan banyaknya miskom. Nah, miskom itu kita tidak bisa ekspresi emosinya kita, akhirnya kita meledak. Yang kedua itu ada psikologis. Kalau kata anak zaman sekarang sih kak, namanya tuh podcast dengan diri sendiri.
0: Gimana tuh?
3: Bener.
2: Podcast dengan kepala kita sendiri. Kita bertarung dengan kita sendiri tuh. Jadi kita tuh sering overthinking, tidak percaya diri. Nah, jadi dari situ kita tuh kadang pikirannya kita nih bisa menjadi sahabat terdepan, atau kita itu bisa menjadi haters untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi banyak sekali remaja sekarang itu banyak yang overthinking tentang dirinya sendiri padahal belum melakukan itu. Yang ketiga itu adalah sosial. Sosial itu biasanya itu gimana kita berinteraksi dengan orang sekitar. Contohnya komunitas, terus teman dan keluarga. Intinya dari kesehatan mental ini, remaja itu bisa berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan dengan baik. Seperti kita itu lagi apa ya, nganu kesehatan fisik tapi tidak kelihatan saja, seperti itu.
0: Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin?
1: Lebih tepatnya itu kesehatan mental ini ya kak ya, kalau misal kita bilang bagaimana seseorang itu bisa mengontrol emosinya sendiri, kemudian sehat itu tidak secara fisik saja, tetapi bisa secara mental dari dalam gitu. Karena memang kesehatan mental ini sangat penting ya untuk kita sendiri, agar nantinya kita tetap terjaga dan tetap mengambil keputusan dengan baik, seperti itu.
0: Nah sekarang jujur-jujuran aja nih, ini kan masalah yang jarang terjadi atau ternyata banyak nih yang ngalamin sama yang namanya kesehatan mental ini. Mungkin ada datanya juga kah kalau misalkan emang ini sering terjadi?
4: Ada sih kak, dan jujur lumayan bikin kaget. Dari beberapa web yang saya baca, itu ada 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir ini ya kak. Coba bayangin kita lagi nongkrong bertiga, nah terus HP kita tuh habis baterainya. Cuman satu,
3: cuma bat tetap nyala
4: ya,
3: gitu kan.
4: Cuman kita tuh kayak kurang gak enak gitu loh kak, mau minjem charger ke teman kita, karena kita tuh takut aja gitu loh kak, kayak takut menyuarakan pendapat apa yang kita butuhin. Kita tuh merasa kadang kurang enak, dan kita tuh takut dikira baperan sekarang.
1: Kayak intinya remaja itu mungkin ya kak, sekarang mudah banget buat tersinggung seperti itu. Jadi banyak banget remaja-remaja itu yang kayak gak enakan. Terus habis gitu remaja yang susah untuk menyuarakan suaranya sendiri, seperti itu.
0: Jadi dampaknya ke situ kah?
1: Lebih tepatnya sekarang itu banyak sekali remaja-remaja yang tidak percaya sama dirinya sendiri.
0: Oke. Nah, menurut dari teman-teman yang ada di sini nih ya, mungkin satu-satu bisa mengutarakan pendapatnya. Kenapa sih anak zaman sekarang itu tuh gampang banget sih

0: capek mental itu tadi tuh, apa yang bikin mereka itu tertekan selain dari scrolling sosial media nih?
1: Yang pertama itu pastinya karena tekanan akademik ya kak, apalagi, apalagi ini udah masa-masa SMP yang akhir, jadi mau masuk SMA juga ngelihat teman-teman yang berproses jauh lebih dari kita tuh kan kayak kita ngerasa mentalnya kita juga bakal diuji karena kita tertinggal jauh gitu misalnya, terus kayak dari lingkungan pertemanan. Dan yang paling marak di anak remaja itu adalah pengaruh media sosial. Jadi lagi banyaknya cyberbullying di mana-mana. Dan itu menurutku itu adalah hal yang paling mempengaruhi mental remaja saat ini gitu.
0: Oke. Next, mungkin Okta mau nambahin?
2: Mungkin juga ada komunikasi orang tua, Kak. Nah, aku lihat di beberapa artikel sekarang tuh banyak banget ya informasi adalah broken home. Orang tuanya bercerai. Nah dari situ anak itu rasanya tuh kayak terperangkap ya,
1: terisolasi.
2: Jadi mereka itu ibaratnya tidak memiliki tempat untuk pulang.
0: Mungkin dari Melan mau nambahin?
3: Biasanya tuh kan dari keluarga ya kak, itu kan katanya broken home. Nah bisa jadi tuh meskipun mereka keluarganya nggak broken home, bisa jadi tuh dapat tekanan dari kedua orang tuanya.
1: Jadi orang tuanya terlalu nuntut gitu.
3: Ya jadi kan kita sebagai anak tuh kayak merasa terbebani gitu, terkejar-kejar sama keinginan orang tua, sedangkan keinginan kita sendiri tuh nggak bisa kita dapetin.
0: Oke, nah terakhir nih sang rajanya. Mungkin mau ada tambahan nih dari Kak Nafisa.
4: Sebenarnya kalau misal bicara tentang kesehatan mental remaja ya, karena sesuai dengan beberapa teman-teman yang sudah saya temui, mereka banyak sekali yang mungkin case-nya memang berbeda-beda. Dari segi yang tadi sudah disebutin, dari keluarga, pertemanan, sosial media itu memang juga banyak kak. Sebenarnya yang paling utama kesehatan mental itu bisa terganggu tuh karena dirinya sendiri. Karena dia itu tidak bisa tidak bisa menerima dirinya sendiri gitu. Masih banyak yang harus dipikirkan. Yang sebenarnya kalau memang tidak mau terkena gangguan kesehatan mental itu adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita pede dengan orang lain, terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Memang benar kalau misal kita dibilang harus mencari teman yang kita percaya untuk bisa membantu kita. Tapi orang itu hanya bisa membimbing kita. Yang bisa menyelesaikan masalah itu diri kita sendiri.
0: Nah, gimana strateginya itu untuk bukan menghalau ya, tapi kayak kita menghadapi yang namanya ya kesehatan mental ini supaya tetap sehat-sehat aja nih mental kita sebagai remaja apalagi ya. Aku bakalan ngulik-ngulik lagi lebih lanjut teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus. Kita break dulu ya, jangan kemana-mana, stay tune ya.

0: Teman berdua, pernah gak sih kepikiran kalau ternyata tulang manusia itu lebih kuat daripada beton? Kedengarannya aneh ya. Tapi secara struktur, tulang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tulang tersusun dari kolagen yang lentur dan mineral kalsium fosfat yang membuatnya keras. Kombinasi ini nih membuat tulang kuat sekaligus tidak mudah patah. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tulang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi, sehingga sering dibandingkan dengan beton ataupun baja dalam dunia teknik. Nah, yang lebih menakjubkan lagi nih, tulang bukan sekedar benda mati. Saat mengalami retak atau patah, tubuh akan memperbaikinya melalui proses penyembuhan alami. Sel-sel pembentuk tulang akan bekerja membangun jaringan baru hingga tulang kembali menyatu. Nah, hal ini sama harusnya dengan hidup kita, teman berdua. Kalau hari ini kamu sedang merasa tertekan, ingat, bahkan tulang yang kuat pun pernah mengalami benturan. Yang membuatnya hebat itu bukan karena tidak pernah retak, tetapi karena mampu pulih dan kembali menguat. Karena terkadang tekanan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi lebih kuat.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama teman-teman dari Pick Air juga malam hari ini. Kayak para penonton yang ada di YouTube pada gak sabar buat lanjutin ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini loh teman Pro 2. Sabar dulu, ini para fansnya Erin dan juga Okta. Boleh disapa-sapa kali ya.
1: Halo teman-teman semua.
0: Nah, Melan juga boleh nyapa.
2: Halo
0: teman-teman. Nah, bisa juga. Nah, kita lanjutin malam hari ini ngobrolin tentang overthinking dan scrolling social media tanpa henti nih ya. Tadi ada hubungannya sama kesehatan mental, dan sudah kita bahas juga tentang kesehatan mental itu apa, terus juga gimana dampaknya. Nah, tadi juga sempat disebutin sama Kanavisa tentang strateginya nih untuk kita bisa menghadapi kesehatan mental ini. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu memang ya, solusinya itu seperti apa sih sebenarnya? Gimana cara kesehatan mental ini supaya tetap terjaga sehari-harinya, nggak gampang dan juga nggak ribet nih? Boleh teman-teman, silahkan.
1: Ada banyak cara sih Kak, dan salah satu cara yang paling gampang dilakukan tuh aktif bergerak. Jadi kayak olahraga ringan setiap hari tuh bisa ngebantu kita untuk menstabilkan suasana hati gitu. Gak harus yang olahraga berat, kayak misalnya nge-gym itu kan kayak terlalu berat untuk dilakukan ya. Jadi kayak sekedar jalan sore atau bahkan lari bareng teman itu udah sangat cukup. Dan cara yang kedua itu bicara terbuka. Jadi jangan pernah memendam perasaan sendiri. Karena kalau misalnya kita memendam perasaan sendiri tuh bakal jadi beban pikiran yang akan menghambat aktivitas kita setiap hari. Jadi bisa ceritain ke orang tua, ke teman, atau bahkan ke konselor sebaya di Pick Air. Kayak kita nih anak-anak Pick Air kan juga sering menjadi wadah buat teman-teman cerita, buat teman-teman ngeluapin masalahnya mereka gitu, dan ngasih solusi yang terbaik buat mereka gitu.
0: Ya, oke. Okay. Itu tadi dari Erin. Mungkin dari teman-teman yang lain mau nambahin. Coba Okta.
2: Enggak sih.
3: Sebenarnya yang paling penting tuh kalau misal kalian nih pengen lebih tahu lebih lanjut, bisa ikut Pick Air. Pick Air ini ada di sekolah, ada di masyarakat juga Kak.
0: Oh gitu.
3: Ya, jadi memang beberapa kecamatan pasti punya Pick Air gitu, di Kabupaten Jember terkhususnya. Nanti teman-teman di dalam itu bukan hanya sekedar konsultasi, terus habis gitu membahas tentang kesehatan mental, enggak. Tapi kita juga melatih life skill kalian. Misal nih punya keterampilan seperti menari dan segala macamnya, itu bisa kita gali di Pick Air itu. Jadi sebenarnya kalau misal solusi yang paling utama, sebenarnya jangan pernah meragukan diri sendiri.
1: Gitu. Bener banget, bener banget.
3: Jangan pernah merasa nggak pede gitu. Karena sebenarnya kalau misal dilihat dari sekarang, banyak sekali remaja yang mengatakan bahwa aku nih loh bisa udah berusaha terus, tapi kenapa kok tetap gagal gitu. Sebenarnya kegagalan itu bukan karena dia tidak berusaha, tetapi karena memang dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri, seperti itu.
0: Oke. Nah loh, ini aku lihat-lihat Melan mau ngomong nih. Mau nambahin Melan?
2: Kita juga perlu istirahat yang cukup sih Kak. Kalau kataku tuh kayak 7-9 jam per malam itu udah cukup, biar kita gak burn out gitu loh Kak. Jadi istirahatnya cukup. Dan kita kalau tidur kan biasanya anak muda tuh happy ya Kak, bangun-bangunnya. Ya tidur kan ini.
3: Ya jangan begadang ya teman-teman ya. Karena selain juga bikin breakout muka, itu juga bisa bikin stres gitu.
1: Jadi begadang sampai subuh buat scroll HP itu bukan self care ya teman-teman. Diingat ya, jadi memang harus istirahat yang cukup biar mentalnya juga terjaga gitu.
0: Oke. Jadi itu beberapa strategi yang teman-teman Pick Air berikan untuk teman Pro 2. Jadi biar apa ya, kesehatan mentalnya ini tetap terjaga gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat sosial media sebelum tidur ataupun bangun tidur, itu juga berpengaruh gak sih sama kesehatan mental kita tuh sebenarnya?
3: Berpengaruh sih Kak. Jujur aja, jujur. Berpengaruh. Karena sebenarnya yang bikin overthinking tuh kebanyakan sekarang sosial media. Karena mereka mencari semuanya tuh di sosial media. Jadi menurut aku sendiri ya, kalian yang bermedia sosial itu kalau bisa jangan pas mau bangun tidur. Bangun tidur tuh usahakan melakukan aktivitas lain, seperti bersih-bersih terlebih dahulu, terus ngelakuin apa aja. Jangan kebiasaan untuk membuka sosial media gitu. Karena biasanya sosial media ini berpengaruh sama teman-teman. Jadi banyak kan sekarang yang overthinking karena media sosial gitu. Terus habis gitu ngikutin apa ya namanya, ngikutin tren, terus ngikutin kayak tahta tertingginya tuh sosial media gitu.
0: Iya benar.
1: FOMO ya Kak, FOMO, nggak mau banyak ketinggalan.
3: Jadi dia tuh kayak nggak percaya sama dirinya sendiri. Jadi ngelihat orang lain, oh aku harus kayak gini. Jadi dia menjadi orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri.
0: Kehidupan yang ditentukan dengan sosial media.
1: Iya, benar banget tuh.
0: Oke, okay. Ih mau-mauan diatur sama sosial media. Aku mah ogah. Oke, okay. Wah ini di YouTube pada live chatnya olahraga ringan. Kalau lari gimana tuh? Termasuk ini nggak olahraga ringan juga nggak nih?
1: Termasuk karena olahraga yang ringan itu yang gampang dilakuin gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu yang effort banget buat ngelakuinnya. Kalau nge-gym tuh kan kayak barbell. Kita harus datang ke tempatnya yang kalau misalnya di rumah nggak punya alatnya itu kan kayak lumayan ribet ya. Jadi olahraga tuh nggak harus yang ribet. Jadi kayak dimulai dari jalan sore, terus lari bareng temen kayak gitu.
0: Easy run aja lah ya.
1: Iya, enjoy.
0: Okay. Dan tentunya ada peran teman-teman dari Peak Air yang selalu bisa menjadi suatu wadah buat teman-teman Pro 2, maybe biar nih yang namanya kesehatan mental itu tetap terjaga. Nah, di sini aku mau bahas lebih lanjut tentang peran dari teman-teman Peak Air itu detailnya kayak gimana sih. Abis ini ya, kita lanjutin bentar lagi. Jangan kemana-mana, station terus teman Pro 2.

0: Teman Prodo balik lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Peak Air buat ngobrolin tentang si overthinking ini nih teman Prodo. Nah, tentu saja setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental, terus juga udah ngasih solusi gimana nih supaya nih para remaja kesehatan mentalnya tetap terjaga dengan baik gitu kan. Nah, ada satu pertanyaan dari teman-teman Pro 2 yang ada di YouTube, boleh kali ya di malam hari ini, dari Dev. Mungkin ada temannya Dev.
1: Dev itu siapa ya?
0: Dev itu siapa ya? Nah, loh, Dev coba kamu tulis, kamu siapa Dev? Oke, okay. Kalau sebelum tidur udah nggak pegang HP selama 2 jam, terus tidur juga 8 jam, tapi bangun-bangun itu tuh masih berat, nggak fresh dan masih capek, itu gimana cara ngatasinnya? Mungkin karena Visa atau yang lain mau ini ngasih saran nih buat Dev.
2: Ada yang mau teman-teman? Gimana coba?
0: Gimana tuh? Mungkin kurang olahraga nggak sih?
1: Iya, bisa jadi. Bisa
2: mungkin
1: jadi
2: karena ini kak. Tidak bisa melawan rasa malas itu ya.
1: Gak produktif.
2: Iya, biasanya tuh kalau mau seger habis baru bangun tuh duduk dulu minum air putih langsung mandi. Jangan diem di kasur.
1: Jangan mager-mageran ya,
2: mager-mageran. Dan juga jangan lupa nih tips dari aku ya teman-teman, kalau misal bangun pagi itu jangan tidur lagi gitu. Karena biasanya kalau misal tidur lagi tuh rasa malasnya tuh makin menumpuk.
0: Oke. Okay.
1: Jadi coba sibukin diri ya gitu.
2: Iya betul. Kayak teman-teman di sini pada ikut Peak Air.
1: Nah, iya, jadi kita tuh enggak monoton gitu. Yeah, produktif gitu juga aja.
0: Oke. Okay. So, ini sih kayaknya udah nyenggol-nyenggol ya perannya Peak Air.
1: Waduh.
0: Waduh. Nah, sebenarnya di Peak Air ini kan tadi ada ya teman-temannya SMP, ada SMA. Berarti kan di kalangan SMP dan SMA.
2: Betul.
0: Gitu kan. Nah, sebenarnya peran dari Peak Air untuk para remaja ini apa sih? Segimana deketnya Peak Air ini ke teman-teman remaja tuh?
2: Oke. Okay. Mungkin teman-teman di sini yang masuk Peak Air nih boleh ngejelasin gimana sih perasaannya coba?
1: Jadi menurut aku Peak Air itu benar-benar ngebantu remaja sih saat ini. Karena gini, remaja saat ini itu biasanya kurang komunikasi dengan orang tua. Takutnya dihakimi dan lain sebagainya lah.
2: Betul.
1: Apalagi ke guru BK ataupun juga ke wali kelas. Jadi biasanya kan pribadi aja aku ini biasanya kalau ada masalah atau problem. Problem sama masalah apa bedanya ya?
2: Iya, sama aja, sama aja.
1: Jadi aku tuh lebih enjoy ke teman sebaya aku. Nah, biasanya kalau misalnya kita ada masalah itu gak harus dikasih solusi sih. Sebenarnya kita tuh cuman butuh didengar aja.
2: Bener banget.
1: Nah, di situ ada konselor sebaya tuh. Nah, di situ Peak Air itu ngebantu mereka yang takut untuk komunikasi dengan orang tua itu bisa ke kita. Cuman kalau emang kan problem tuh ada 3 tahapan. Ada ringan, sedang, dan berat. Nah, jika kalau misalnya kita ringan dan sedang itu Peak Air akan bisa ngehandle. Tapi kalau udah berat nih, kita kan udah gak bisa tuh ngehandle. Kita nanti ada layanan rujukan. Layanan rujukan itu bisa ke BK atau ke yang lebih profesional seperti itu.
2: Lebih tepatnya gini sih kak, karena kan kita ngelihat remaja sekarang ya, terutama di sekolah-sekolah tuh banyak banget yang mereka itu kebawa sama pergaulan bebas, kemudian kebawa temen-temennya. Jadi peran Peak Air itu sebenarnya kita tuh mengajak para remaja-remaja selain mengetahui tentang apa kenakalan remaja, terus bagaimana cara kita mencegahnya. Itu juga salah satunya kita ada namanya konselor dan pendidik sebaya. Jadi bikin mereka para remaja ini lebih senang gitu, lebih enak, lebih terbuka untuk teman sebayanya gitu. Jadi berfokusnya itu sama teman sebaya. Mungkin beberapa teman-teman di sini takut ya sama guru BK, karena kalau misal kita dengar guru BK tuh kayak dihukum, terus habis gitu di intinya tentang keburukan-keburukan gitu. Makanya hadirlah Peak Air ini untuk mendengarkan suara remaja. Dan juga kita di Peak Air itu mengembangkan life skill bareng-bareng gitu. Jadi dia itu gak malu untuk terbuka sama teman-temannya. Dan juga lebih enjoy ya mungkin kalau misal sama teman sebaya kayak gitu.
0: Oke, emang sih ruangan BK itu tuh berasa kayak keramat gitu.
1: Iya, bener banget.
0: Kayak menyeramkan sekali. Tapi padahal kalaupun masuk ke situ, ya udah ngobrol-ngobrol sama guru BK kan, it's okay gitu kan. Oke, oh gitu. Jadi peran teman-teman dari PIK R tuh untuk lebih deket lagi sama para remaja yang ada di sekolah gitu,
2: betul.
0: Ya. Oke. Nah kadang tuh kan ada yang curhat-curhat. Tadi yang kan disebutin curhat-curhat aja gitu. Nah itu juga ngasih suatu apa jalan keluarkah atau ya mungkin didengerin aja gitu.
2: Oke, pastinya Kak, karena sebagai menjadi konselor sebaya ini tuh masih ada pelatihannya lagi. Jadi enggak semua remaja memang menjadi konselor sebaya, tapi mereka bisa menjadi untuk teman terdekatnya gitu. Sekedar mereka mendengarkan aja itu termasuk konselor sebaya seperti itu. Tapi kalau misal memang ada lebih lanjutnya lagi, mereka harus mempunyai pelatihan seperti itu.
0: Jadi enggak asal gitu ya.
2: Iya, betul. Iya, takutnya kan nanti kalau misal asal-asalan salah.
0: Iya, itu.
1: Karena kan sama-sama remajanya ya, Kak. Masih sama-sama di fase yang labil.
0: Benar. Oh alah, aku pikir tuh ya udah gabung aja di PIK R nanti cerita-cerita deh gitu. Enggak, ternyata ada pelatihannya juga.
2: Masih ada pelatihannya. Jadi awal mulanya adalah dari PIK R memang gitu. Jadi kalau misal di PIK R itu namanya yang paling mudah itu adalah pendidik sebaya. Bagaimana cara mereka mengedukasi dan mengajak remaja-remaja lain gitu.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir karena kita udah mau selesai juga interval satunya ya. Dan ini penting banget buat kamu teman Pro 2 yang mungkin merasa kapan sih sebenarnya gitu kan. Kita harus butuh bantuan. Gimana tuh bedain capek biasa sama yang udah serius? Coba.
3: Sebenarnya tuh kita ada 4 tanda ya Kak yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu perasaan sedih, cemas atau putus asa yang berlangsung lebih dari 22 minggu. Nah, wajar tuh sebenarnya sedih itu wajar. Karena kayak ya setiap manusia pasti ada rasa sedih lah Kak, gak selalu bahagia. Nah, kalau sedih berkepanjangan terus kita didiemin tuh kayak gak baik juga. Abis gitu kita tuh jadi kayak kepikiran gitu loh Kak, kalau menjalani aktivitas sehari kita kayak malas sekolah, itu berdampak ke pendidikan kita. Banyak hal lah Kak ini.
2: Pokoknya intinya kayak misal nih teman-teman Pro 2 di sini udah ngerasa kayak sumpek banget pikirannya ya. Silakan hal yang pertama itu ceritakan sama orang terdekat gitu. Kalau memang masih takut untuk bercerita atau bisa sama orang tua, kalau misal memang deketnya sama orang tua. Tapi kalau memang takut bisa sama teman sebaya itu. Jadi kalau misal ngerasa sumpek, ngerasa stres, udah langsung aja cerita, jangan dipendem terlalu lama
1: ya, nanti
2: karena
1: stres.
2: Iya, karena suatu hal yang dipendem terlalu lama itu bikin pikiran kacau.
1: Beban
2: jadi
1: pikiran.
2: Nanti males sekolah, terus habis gitu teman-teman males beraktivitas lagi
1: dan juga pasti males bersosialisasi ya, karena kayak kita ngerasa kita punya masalah, jadi kayak aduh udahlah pasti nggak ada yang mau lagi temenan sama aku kayak gitu.
3: Itu juga bisa berdampak ke kesehatan gak sih Kak?
2: Iya, betul banget.
0: Oke. Nah terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang lagi nonton, buat yang ada di rumah, sok atau mau siapa dulu.
1: Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 di sini yang lagi ngerasain tekanan mental atau punya masalah gitu, jangan pernah dipendam sendiri. Nah, minta bantuan itu bukan tanda kalian lemah loh ya. Tapi minta bantuan itu justru sebagai tanda kalian itu berani dan peduli sama diri sendiri kayak gitu.
0: Oke, Akta?
4: Mungkin sama Erin ya. Jangan pernah mendem apa yang kalian apa ya rasakan gitu, karena takutnya juga meledak nanti akhirnya malah nanti ganggu tuh kemana-mana seperti itu.
0: Oke, nah Melan,
3: sebenarnya tuh intinya sama kayak mereka berdua. Nah jadi tuh kayak kita tuh kalau ada masalah benar-benar harus benar-benar diceritain gitu loh Kak, kalau memang itu udah mengganggu aktivitas kita, apalagi kita tuh gara-gara masalah tersebut tuh kayak kita mencoba-coba hal-hal yang membahayakan diri kita. Kan banyak tuh sekarang yang kayak barcode, bunuh diri.
1: Dan pakai zat adiktif buat nenangin. Itu bukan solusi, itu bukan solusi. Justru masalah besar.
3: Itu menambah masalah, bukan mengurangi masalah.
1: Bener banget.
0: Nah, terakhir buat Nafisa, mungkin ada pesan untuk teman Pro 2.
2: Oke, pesan tadi sudah disebutin banyak ya, Kak. Aku berpesan aja buat teman-teman Pro 2, jangan pernah meragukan diri sendiri. Karena awal mula dari kekacauan semua adalah meragukan diri sendiri gitu. Percaya diri, tetap berusaha, dan selalu bisa berpikir positif gitu. Kalau memang lagi butuh bantuan, jangan takut untuk menceritakan kepada teman sekitar, teman terdekat, ataupun orang tua gitu. Jangan terlalu membuat masalah itu berkepanjangan, tapi coba keluar dari zona itu dan harus bisa membela diri sendiri gitu. Jadi nggak sampai stuck di situ aja gitu. Karena jadi remaja yang stuck di situ aja itu nggak enak, teman-teman. Nanti berpengaruh ketika ke jenjang selanjutnya gitu.
0: Oke, wow. Ini obrolan yang super duper daging malam hari ini, teman Pro 2. Karena pun juga ini berhubungan sama ya kesehatan mental para remaja yang sekarang ini mungkin bisa disebut wah lagi candu banget buat scrolling sosial media, nggak bisa lepas dari handphone. Yang pada intinya in real life itu harus banget dihadapin, gak semua-muanya ada di sosial media ya. Ingat, kamu hidup di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya, gitu. Betul. Kan ya. Oke deh, sekali lagi thank you so much dari teman-teman Pick Air yang udah hadir malam hari ini. Ada Melan, ada Kanavisa, terus juga ada Okta dan juga Erin. Boleh say bye-bye dulu ke teman Pro 2 yang ada di rumah. Kayaknya banyak banget yang nonton ya malam hari ini. Dan thank you juga teman Pro 2, kamu sudah nyimak dari pukul 8 malam tadi. Abis ini kita lanjut lagi di Jaga Malam, jadi stay tune terus ya. Sekali lagi thank you so much Pick Air, ditunggu mainnya lagi kesini ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Dadah teman-teman.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.

0: Bapak pulang. Loh,
1: terima kasih Anda masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Willy, stop siang lantai Jakarta. Kulineran di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito,
1: kali ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: Dito
1: nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito,
2: loh, pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu, Bapak potong untuk bayar listrik. Ngerti kamu?

0: bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam di edisi 12 Oktober 2026 barengan aku Devi Wulandari. Teman Pro 2, udah waktunya kita buat ngobrol-ngobrol di Jaga Malam, lebih tepatnya di cerita penutup hari ya. Ini aku udah enggak jaga malam berapa lama sih? Kok tiba-tiba bisa blank gitu teman Pro 2? Enggak ya, kayak gitu loh. By the way teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi terkini, selalu update dengan berita-berita terpercaya, kamu harus nih yang namanya cek-cek dulu informasi dengan sumbernya yang anti hoax. Nah semuanya itu ada di website rri.co.id. Di website ini nih teman Pro 2, kamu bisa dapetin berita mulai dari berita regional, berita nasional, sampai pun berita internasional. Mulai dari berita olahraga, terus juga gaya hidup, berita tentang ekonomi ada juga teman Pro 2. Jadi selalu up to date, selalu perbarui informasi-informasi yang kamu terima. Jangan sampai kamu kemakan informasi-informasi hoax itu ya teman Pro 2. Jadi cari berita itu di rri.co.id, lewat handphone kamu aja bisa teman Pro 2. Selain ada berita yang bisa membuat kamu selalu update dengan informasi terkini, kamu pun juga bisa nih kalau mau streaming program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun kamu mau. Misal nih kamu lagi di Surabaya, kok pengen dengerin Pro 2 RRI Jember, nah tinggal aja streaming. Terus kamu lagi di Solo, mau dengerin Pro 2 RRI Jember, bisa juga teman Pro 2, tinggal aja klik streamingnya yang ada di website rri.co.id. Selain itu juga ada RRI Digital yang bisa kamu nikmati dari dalam website rri.co.id itu. Jadi tunggu apa lagi, selalu deh kamu update berita-berita terkini melalui website rri.co.id.

0: Pro 2 Perang Dunia Kedua merupakan salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan poros mulai mengalami kekalahan. Pada Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu di Eropa. Namun, perang di kawasan Asia dan Pasifik masih berlanjut. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tidak lama kemudian, Jepang mengumumkan menyerah. Perang Dunia II berakhir. Dampaknya sangat besar. Puluhan juta manusia kehilangan nyawa. Banyak kota hancur dan peta politik dunia berubah secara drastis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 1945 dengan harapan dunia memiliki mekanisme untuk mencegah konflik besar serupa terulang kembali.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Teman Pro 2, malam hari ini aku mau ngajakin kamu buat ngobrolin tentang yang namanya seseorang di kehidupan kita. Itu tuh nyatanya setiap individu memiliki masanya masing-masing ya. Dari teman sekolah ataupun mungkin teman kerja gitu kan. Dari setiap individu ini kayak ada suatu kalimat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itu menurut aku valid sih, teman Pro 2. Karena pada nyatanya, people come and go. Artinya ada orang datang, ada juga yang pergi dalam kehidupan kita. Itu memang nyata adanya. Ada orang yang hadir cuma dalam satu fase. Ada yang nemenin perjalanan panjang. Ada juga yang awalnya kita kira bakalan selalu ada, ternyata pada akhirnya milih jalan yang beda juga. Nah, sebenarnya perubahan seperti ini adalah bagian dari hal yang wajar di kehidupan ini, teman Pro 2. Kayak kita ketemu sama orang baru, belajar banyak hal dari mereka, terus terkadang harus nerima juga ya suatu kenyataan bahwa hubungan ini gak selalu berjalan seperti yang kita harapkan loh. Dan menariknya, teman Pro 2 bukan cuma orang lain aja yang berubah, tapi ternyata diri kita sendiri juga terus bertumbuh. Seperti cara berpikir kitanya yang berubah, sudut pandang kita dalam melihat sesuatu hal dari di tahun ini sama di tahun kemarin sama di tahun ini, itu juga bisa jadi beda. Kebutuhan dari kita juga berbeda, dan bahkan hal-hal yang dulu itu nyata terasa penting, sekarang mungkin udah gak lagi menjadi prioritas. Nah, kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, mungkin emang gak semua yang namanya perpisahan itu harus berakhir dengan pertengkaran ya. Ada hubungan yang selesai gitu aja, bukan karena saling benci, tapi ya karena kehidupan itu bawa kita ke arah yang beda. Ada nih dulu temen SMA yang deket banget kemana-mana, ya udah bertigaan itu aja. Tapi setelah lulus dari SMA, kayak welcome to the jungle in real life gitu. Ketika udah jadi individu dewasa, berubah nih, udah gak tigaan kemana-mana. Nah, kalau kamu dikasih suatu kesempatan nih teman Pro 2 untuk menyampaikan atau untuk berucap kepada seseorang yang sudah pergi dari kehidupan kamu, kamu pengen berucap apa sih? Boleh dong ceritain ke aku di cerita penutup hari ini teman Pro 2. Kamu bisa WhatsAppin di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung aja cek di Instagram story Pro 2 Jember. Di situ ada story yang paling akhir, kamu tinggal isi question box-nya aja. Karena memang ketika kita sering dihadapkan dengan situasi people come and go, kalau boleh berucap nih teman Pro 2, apa sih yang ingin kamu sampaikan ke orang yang tiba-tiba pergi dari hidup kamu? Aku tunggu cerita kamu ya teman Pro 2 di hari ini sampai pukul 11 malam.

Bentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, tadi aku udah ngasih tahu kamu ya, di cerita penutup hari ini kita ngobrolin tentang people come and go. Dan aku pengen tahu dari kamu, kalau ada satu kesempatan untuk berucap kepada seseorang yang tiba pergi dari hidup kamu, kamu mau berucap apa sih? Sambil nungguin itu, aku mau ngebahas lagi ya tentang yang namanya people come and go ini nih, teman Pro 2. Dan memang kadang sih sesuatu hal perubahan itu kan terjadi ya tanpa kita sadari, ya kan. Awalnya emang masih sering untuk berkirim pesan, terus juga saling bertanya kabar ini sama seseorang, entah itu teman atau mungkin ya bisa disebut sebagai sahabat kali. Kan gak ada ceritanya. Kan gak bisa dipungkiri juga, kadang sahabat yang awalnya deket-deket banget, tau-tau pergi gitu aja. Gitu kan ya teman Pro 2. Jadi gak melulu soal ini ya, relationship ya, kita bahas malam-malam. Nah, terus juga ada teman kita yang dia ini berbagi cerita tentang apa aja hari-hari. Dan lama-lama kayak balasan chatnya singkat, terus juga obrolannya jarang, sampai akhirnya gak ada tuh obrolan-obrolan yang kayak dulu lagi. Yang bikin bingung, kadang emang gak pernah ada masalah besar sih di antara kita, dan gak ada pertengkaran, gak ada kata-kata yang menyakitkan, semuanya terlihat baik-baik aja. Tapi kedekatannya itu udah gak sama. Lalu mulai bertanya-tanya, udah pasti dong, ada yang salah kah dari aku? Gitu. Apa dia udah punya circle yang baru ya? Akhirnya kan kayak kita mikir-mikir ya teman Pro 2. Kita memiliki yang namanya persepsinya sendiri, mengira-ngira. Ya kalau kira-kira itu dengan in positive way, tapi kadang juga ada nih kira-kira in negative way. In a good way atau in a bad way gitu kan. Dan sebenarnya ada banyak alasan sih kenapa hubungan itu bisa berubah. Bisa karena kesibukan, terus juga karena visi dan misinya udah beda, terus juga ada perubahan lingkungan, atau emang keduanya ini sudah berkembang menjadi suatu pribadi yang berbeda. Tapi ada satu hal nih teman Pro 2 yang perlu diingat, gak semua orang yang menjauh itu berarti udah gak peduli. Karena kadang seseorang yang lagi sibuk menghadapi kehidupannya sendiri itu pun juga kayak perlu waktu buat ya dirinya sendiri. Tapi kita juga gak perlu untuk terus-menerus mencari pembenaran ya ketika sebuah hubungan itu memang sudah tidak lagi berjalan dua arah pun dalam suatu hubungan pertemanan. Hubungan yang sehat itu ya baik di pertemanan maupun dalam romansa kehidupan, idealnya ini ya memberi ruang bagi kedua pihak untuk saling hadir. Bukan berarti harus selalu kasih kabar tiap hari gitu teman Pro 2, tapi kayak ada kemajuan untuk menjaga suatu hubungan pertemanan itu. Dan kalau ternyata sekarang ini kita yang selalu memulai percakapan, selalu berusaha untuk mempertahankan kedekatan, ya mungkin ada baiknya untuk kita kayak berhenti dulu deh bentar, dan juga lihat situasinya dengan yang lebih jernih lagi.

0: Kalau di sekitar kita menjulurkan lidah dianggap tindakan yang kurang sopan, beda cerita kalau kamu lagi main ke Tibet. Di sana, menjulurkan lidah adalah cara tradisional untuk menyapa dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tradisi unik ini bermula dari abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Lang Dharma yang terkenal kejam dan punya lidah berwarna hitam. Setelah sang raja meninggal, masyarakat Tibet percaya akan konsep reinkarnasi. Jadi, saat bertemu orang baru, mereka akan menjulurkan lidah untuk membuktikan bahwa lidah mereka tidak berwarna hitam, alias bukan reinkarnasi dari sang raja jahat. Sampai sekarang, tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat lokal sebagai bentuk salam hangat dan niat baik. Luar biasa ya, hal yang kita kira mengejek ternyata di tempat lain adalah simbol kedamaian.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur. Hehe.
3: Few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua lanjut. Kita ngobrolin tentang people come and go. Tadi udah ini ya, yang namanya seseorang, perubahan itu pasti ada. Enggak cuma teman kita, kadang kita pun juga diri ini ada banget perubahannya ya. Nah, ketika seseorang itu pergi dari kehidupan kita, sebenarnya sih teman pro 2 ada yang lebih sulit sih dari menerima kepergiannya, atau ya kita menerima bahwa kita udah enggak punya hubungan yang sama seperti sebelumnya. Enggak bisa punya suatu pertemanan seperti sebelumnya. Karena memang terkadang yang ngebuat kita sulit untuk melangkah itu bukan hanya kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan kebiasaan-kebiasaan kecil yang pernah ada bersama, ya kan? Kehilangan tempat cerita, terus juga kehilangan rutinitas berkabar, dan bahkan kehilangan gambaran yang mungkin dulu sempat direncanakan, kayak mau liburan kemana, jalan-jalan kemana. Tapi ada satu waktu semuanya akan berubah. Apalagi kalau orang itu pernah jadi suatu bagian penting dalam hidup kita. Entah itu ketika kita masih sekolah, terus juga sahabat yang sering bareng, gak menutup kemungkinan juga akan ada berubahnya. Ada rasa sedih udah pasti, kecewa, atau ya sesekali masih inget-inget kayak, oh dulu kayak kita bertiga pernah loh main kesini gitu, tapi ya sekarang udah enggak. Tapi ya teman pro 2, kita juga perlu belajar untuk ngebedain antara memperjuangkan seseorang dan juga memaksakan sebuah hubungan pertemanan. Memperjuangkan ini berarti juga masih ada usaha dari kedua belah pihak sih sebenarnya ya, untuk memperbaiki keadaan. Namun ada juga suatu kondisi di mana oh ternyata cuma satu aja nih yang berjuang. Ada komunikasi, ada kemauan untuk ngedengerin, dan ada tindakan nyata untuk ngebuat suatu hubungan pertemanan ini menjadi lebih baik. Sementara itu, kalau memaksakan, berarti kita nih yang terus bertahan, satu sisi aja yang terus bertahan, meskipun hanya kamu sendiri yang berusaha, dan bahkan sampai mengabaikan perasaan dan juga kebutuhan diri kamu sendiri. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, teman pro 2, mungkin kamu perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah aku bertahan karena ini pertemanan emang masih bisa untuk diperbaiki, atau karena ya aku takut kehilangan sesuatu yang udah lama jadi bagian dari hidup. Ini pertanyaan yang emang gak selalu gampang untuk dijawab sih teman pro 2. Apalagi kalau perasaan kamu itu udah yang into ke nih orang nih. Dan kalau kamu ada satu kesempatan untuk berucap kepada seseorang yang tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu, kamu mau berucap apa sih teman pro 2? Nah itu adalah pertanyaan aku di cerita penutup hari ini. Masih nungguin cerita dari kamu, teman pro 2, kamu pengen ngomong apa sih sama orang yang tiba-tiba itu hilang aja dari kehidupan kamu? Kamu bisa WhatsAppin di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu kirim di

0: beruang kutub, kita pasti menganggap bulunya berwarna putih. Tapi ternyata bulu beruang kutub sebenarnya tidak memiliki pigmen warna. Helaian bulunya tampak bening dan memiliki struktur berongga. Saat terkena cahaya, struktur tersebut membuat cahaya tersebar sehingga kumpulan bulunya terlihat putih. Bulu ini juga berperan sebagai pelindung dari suhu dingin di habitatnya. Di bawah bulu terdapat kulit berwarna hitam dan lapisan lemak yang membantu menjaga panas tubuh. Itulah keunikan beruang kutub. Bulunya bening, kulitnya hitam, tapi tampak berwarna putih.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Nggak bisa lagi, bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 lanjut lagi tentang yang namanya people come and go. Tadi udah cukup jauh ya obrolan kita teman Pro 2 tentang orang yang ternyata ada banget nih. Masa, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau orang yang tiba-tiba pergi gitu aja dari kehidupan kita, ya kadang emang ngerasa diri ini penuh tanda tanya ya. Apakah aku yang salah atau mungkin ya dianya aja yang kurang bersyukur berada di lingkungan yang mungkin sudah baik. Tapi nilai baik itu kan setiap orang bisa mendefinisikannya beda-beda ya teman Pro 2. Nah, ketika ada orang yang pergi gitu aja dari kehidupan ini, ada kecewa, ada rasa pengen marah. Tapi yang namanya memaafkan seseorang itu juga gak selalu berarti kita harus kembali dekat sama dia sih teman Pro 2. Kadang memang ada tuh orang yang udah pergi, tapi sometimes dia bakalan balik lagi. Emang bisa maafin, tapi gak gampang untuk kayak kita jadi teman deket lagi. Bisa manfaat, bisa juga memaafkan tanpa kita harus mengulang suatu pertemanan itu yang sama kayak dulu. Jadi kita bisa tetap menghargai yang namanya masa lalu tanpa harus ngebawa semua orang dari masa lalu ke kehidupan kita yang sekarang. Dan satu lagi teman Pro 2, mengikhlaskan. Itu bukan berarti kita harus lupa dan langsung lupa. Ada hal-hal yang emang butuhin waktu untuk diterima, ada hal-hal yang emang butuh waktu untuk kita bisa berdamai dengan hal tersebut gitu. Dan boleh sesekali kita untuk mengingat, tersenyum karena memang punya cerita yang indah gitu. Jadi teman Pro 2, kalau memang ada seseorang, ada teman kamu di masa lalu yang tiba-tiba datang lagi, bisa diterima. Tapi kalau buat deket lagi, jujur kalau untuk aku ya, kalau buat deket lagi enggak dulu sih gitu. Nah, di cerita penutup hari ini aku tanya ke kamu ya teman Pro 2, apa sih yang pengen kamu ucapin ke orang yang tiba-tiba pergi dari hidupmu? Udah ada Dinda yang cerita. Kalau kata Dinda, aku cuma mau bilang terima kasih karena pernah hadir dan bikin banyak kenangan. Walaupun akhirnya pergi tanpa penjelasan, semoga kamu bahagia dengan jalan yang kamu pilih. Nah, Dinda, aku pun juga belajar lagi nih dengan satu pernyataan di mana kadang hadirnya seseorang ini nih bukan untuk menyakiti, tapi hadirnya seseorang ini untuk yang ngasih pelajaran kehidupan buat kita. Kadang hadirnya seseorang ini bukan untuk memberikan suatu kebahagiaan aja, tapi juga ngasih suatu hal yang menyakitkan. Namun menyakitkan itu di masa yang akan datang akan membuat diri ini menjadi satu individu yang baik gitu. Sama halnya kayak jamu kan, dia rasanya pahit tapi dia bermanfaat dengan baik untuk tubuh ini. Ya kayak gitulah. Next ada Rizky di Patrang. Kalau emang mau pergi, dia bilangnya gini, kalau emang mau pergi sebenarnya gak apa-apa. Aku cuma berharap kamu bisa ngomong baik-baik, bukan tiba-tiba menghilang dan bikin orang lain bertanya-tanya tentang kesalahannya. Iya banget. Ya udah sih Rizky, aku gak bisa berkata-kata. Kalau emang mau pergi ya sebenarnya gak apa-apa, tapi Rizky pengennya ada obrolan baik-baik gitu loh teman Pro 2. Ya emang, iya sih, kadang
ya itu tadi, kalau kita tahu-tahu ditinggal gitu aja, ada bertanya-tanya juga sih pada diri ini, aku ada yang salah ya, aku ada ucapanku yang nyakitin, kayak gitu akhirnya ya kita punya pikiran sendiri. Terus-terus ada Nadia di Kaliwates. Aku pernah berharap kamu jadi orang yang bakal bertahan lama di... Oh, kalau ini udah in relationship kayaknya. Nih, kata Nadia, aku pernah berharap kamu jadi orang yang bakal bertahan lama di hidupku. Tapi ternyata gak semua yang kita inginkan bisa jadi kenyataan. Semoga kita sama-sama menemukan kebahagiaannya masing-masing ya. Oi, dalam banget. Berapa meter Nadia? Kalimatnya dalam banget nih. Thank you Dinda, Rizky dan juga Nadia. Masih ada dua lagi yang mau aku bacain, tapi nanti dulu. Aku simpan-simpan dulu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, station terus di Jaga Malam.

menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.

sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada, karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Ada dari Aulia, teman Pro 2 di Tanggul. Kalau Aulia bilangnya, kalau suatu saat kamu ingat aku, semoga yang kamu ingat adalah hal-hal baiknya aja. Aku gak mau menyimpan dendam meskipun caramu pergi sempat bikin aku sedih. Ule, baik nih vibes-nya Aulia nih. Suka deh yang gini-gini nih, yang meskipun tersakiti tetap baik-baik aja. Ntar diam-diam ngadunya ke pusat ya, podcast langsung ntar curhatnya. Terus terakhir dari Bagas di Muluhan. Kalau Bagas bilangnya, sebenarnya aku cuma pengen tahu alasannya, bukan buat memaksamu kembali, tapi setidaknya aku bisa berhenti menebak-nebak apa yang salah. Tapi kalau memang diam adalah pilihanmu, aku juga akan belajar menerima. Dipaksakan untuk ikhlas ya Bagas ya. Thank you loh teman Pro 2, kamu udah gabungan di cerita penutup hari di edisi 12 Oktober 2026 ini. Dan yang pasti Jaga Malam bakalan nemenin kamu lagi besok di jam 8 malam ya teman Pro 2. So kamu harus banget malam-malamnya ditemenin sama Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Habis ini dilanjut ya sama Jazz Music sampai pukul 12 malam. So, jangan kemana-mana, tidur kamu masih bakalan selalu ditemenin sama Pro 2 RRI Jember. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang masih bekerja sampai malam hari ini, semangat kerjanya. Bye teman Pro 2, station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Good night.

Ini kamu Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produel, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Di 89,5 MHz edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026, Nova Hanur bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Pertama, untuk mulai pagi hari ini, kamu bakal ditemani dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Novel nanti bakal bawain info dan topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kamu juga akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Abdullah Alifuddin Prasetyo dengan tema kajian kewajiban yang paling agung dalam Islam. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi ini. Barengan aku Naufal, Hanur, have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah di atas sunnah, nikmat dihindarkan dari segala macam bala petaka, dan juga nikmat keamanan dan ketenteraman yang kita dapatkan di negeri kita yang tercinta ini. Kita tidak boleh lupa juga dengan saudara-saudari kita di Palestina, di mana mereka telah tertimpa ujian yang amat berat. Kita bantu mereka dengan doa tentunya, lalu dengan materi apabila mampu, tetapi dengan syarat bahwa bantuan materi tersebut sampai kepada mereka. Semoga mereka diberikan pertolongan oleh Allah dari kaum Yahudi yang bengis, dan semoga yang meninggal di antara saudara-saudari kita di sana diterima sebagai para syuhada di sisinya. Amin, Allahumma amin. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, serta diberi taufik untuk tegar di atas hidayah, Allahumma amin. Pada kesempatan ini, insyaallah, kita akan membahas terkait suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas manusia, di mana kewajiban ini adalah kewajiban yang paling besar dalam Islam. Sekaligus karena kewajiban inilah kita diciptakan di dunia. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk bertauhid, yakni mengesakan Allah SWT dalam ibadah. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas beberapa pembahasan terkait tauhid, teman-teman. Yang pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban tauhid dari Al-Quran dan juga hadis. Kedua, kita akan membahas terkait keutamaan tauhid bagi seseorang. Pembahasan pertama, dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban tauhid dari Al-Quran dan juga hadis. Allah SWT telah menjelaskan kepada kita di banyak tempat dalam Al-Quran terkait kewajiban tauhid. InsyaAllah kita akan menyebutkan beberapa dalil saja. Salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita atas wajibnya tauhid adalah ayat berikut. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah mengabarkan bahwa sebab penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan harta, memperbanyak dunia, menjelajah dunia, dan lain-lain. Akan tetapi, jin dan manusia diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah atau tauhid itu adalah kewajiban yang paling agung bagi seorang hamba. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya saja, dan Allah melarang kita untuk berbuat syirik kepadanya. Para ulama, mereka mengeluarkan kaidah, yaitu apa saja yang Allah perintahkan berarti wajib, dan apa saja yang Allah larang berarti haram. Contoh dari kaidah ini adalah ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Dan ini adalah perintah, maka hal ini menunjukkan bahwa menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka adalah wajib. Oleh karena itu, ayat pada surat An-Nisa tadi menunjukkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa beribadah kepada Allah saja adalah perkara yang wajib. Tidak boleh kita campur peribadatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illah warrahmanur rahim." Artinya, dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wafat tahun 1376 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama pakar tafsir. Beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal. Zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya baik dalam zatnya, nama-nama, maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang

patut disembah itu hanya satu, dan ialah yang berhak untuk disembah, yaitu Allah. Hal ini menunjukkan atas wajibnya seseorang untuk bertauhid, yakni mengesakan Allah dalam peribadatan. Salah satu dalil yang menunjukkan atas keagungan tauhid terdapat pada firman Allah SWT berikut: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Artinya, dan sesungguhnya kita telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwahkan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa dahulu Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Semua dari mereka mendakwahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada satupun dari mereka yang terluput dari dakwah tauhid ini, teman pro 2. Jadi, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah dakwah tauhid dan menjauh dari syirik adalah dakwahnya para nabi dan rasul semuanya. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dakwahnya adalah untuk menyeru umatnya kepada tauhid. Ia menyuruh kita untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Dan nabi yang mulia SAW juga telah melarang kita dari berbuat syirik. Sebagaimana dalam sabda beliau SAW berikut ini: Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi semua nabi dan rasul alaihimussalam, dakwah mereka adalah satu, yaitu dakwah kepada la ilaha illallah, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Dalil-dalil yang menerangkan terkait kewajiban dan keagungan tauhid ini masih ada banyak sekali, teman pro 2. Tetapi insyaallah dalil-dalil yang sudah kita sebutkan cukup. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait keutamaan tauhid bagi seseorang. Tidak bisa dipungkiri bahwa tauhid memiliki banyak keutamaan bagi seseorang. Yang pertama adalah masuk ke dalam surga. Seseorang yang bertauhid wajib baginya untuk masuk ke surga, sebagaimana pada sabda Nabi yang mulia SAW, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kedua, orang yang bertauhid akan diampuni dosanya dengan izin Allah SWT. Pada hadis qudsi, Allah SWT pernah berkata, Ya bena Adam, innaka law ataitani biqorabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka biqorabiha maghfiratan. Artinya, wahai anak Adam, sungguhnya engkau apabila mendatangiku pada hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu pula dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada hadis ini terdapat keutamaan bagi seseorang yang bertauhid, yaitu dosanya akan diampuni oleh Allah dengan syarat ia tidak berbuat syirik. Hal ini bukan berarti bahwa seseorang yang bertauhid boleh berbuat maksiat sesuka hatinya, bukan. Akan tetapi hal ini disebutkan untuk menjelaskan betapa besarnya keagungan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keamanan dan ketenteraman. Sesungguhnya, seseorang yang bertauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan akan diberi keamanan dan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Tauhid memiliki kelebihan dan keutamaan yang sangat banyak sekali. Adapun tiga ini insya Allah sudah mencukupkan. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu teman pro 2, kita perlu menjaga tauhid kita dengan ikhlas beribadah hanya kepada Allah SWT saja. Kita tidak berbuat kesyirikan, yang syirik besar maupun syirik kecil. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2, edisi pukul 6, bareng aku Noval. Informasi pertama datang dari dunia olahraga. 103 atlet Indonesia dipersiapkan menuju Asian Para Games 2026. Berikutnya ada kabar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, di mana Kementerian menyiapkan program kreatif by Indonesia untuk memperluas pasar karya lokal. Dan informasi ketiga datang dari Lumajang, warga Ranuyoso melakukan normalisasi drainase untuk menghadapi musim penghujan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Kita mulai dari kabar olahraga. Indonesia menyiapkan kontingen berkekuatan 103 atlet untuk mengikuti Asian Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengukuhan dan pelepasan kontingen Indonesia dilaksanakan di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026, di mana para atlet dijadwalkan berlaga dalam 12 cabang olahraga. Di antaranya para atletik, para bulu tangkis, para renang, para angkat berat, tenis meja, dan para taekwondo. Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia, Reda Mantovani menyampaikan bahwa para atlet telah menjalani persiapan untuk menghadapi kompetisi tersebut. Indonesia menargetkan posisi 10 besar dengan sasaran 7 medali emas, 8 medali perak, dan 17 medali perunggu. Asian Para Games 2026 akan menjadi ajang bagi para atlet disabilitas dari berbagai negara Asia untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kontingen Indonesia pun dipersiapkan untuk bersaing dalam sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang tersebut. Beralih ke kabar ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar lokal, pasar karya lokal, baik dalam negeri maupun di tingkat internasional. Program ini dirancang sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengkurasi, dan mengembangkan karya kreatif Indonesia agar memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan bahwa pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas kreatif, asosiasi, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi. Melalui program ini, karya-karya yang memiliki potensi akan mendapatkan dukungan untuk dikembangkan dan dipromosikan ke pasar yang lebih luas. Program Kreatif by Indonesia direncanakan mulai berjalan pada akhir 2026, di mana nantinya diperkuat secara bertahap sepanjang periode 2027 hingga 2029. Pengembangan program tersebut diharapkan dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan daya saing produk dan karya lokal Indonesia. Sekarang kita masuk ke kabar regional. Warga desa Rainoso, kecamatan Rainoso, Kabupaten Lumajang melakukan kegiatan normalisasi drainase di dusun Bulu Tangkar pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan saluran air yang mengalami penumpukan tanah dan lumpur menjelang musim penghujan. Dalam kegiatan tersebut, warga bergotong royong bersama Babinsa Rainoso, Kopka Sulaiman untuk membersihkan bagian saluran yang berpotensi menghambat aliran air. Kepala Dusun Bulu Tangkar Seladi mengapresiasi keterlibatan warga dalam kegiatan pemeliharaan saluran drainase di lingkungan mereka dan normalisasi drainase dilakukan agar air hujan dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi resiko genangan ketika curah hujan meningkat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pemeliharaan fasilitas lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang udah aku hadirkan di Info Pro 2 kali ini. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id. Masih barengan aku Noval. Selanjutnya tetap bersama di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Semoga dimanapun kalian berada, senantiasa sehat, happy, dan pastinya siap menjalani aktivitas di pagi hari ini tentunya. Masih barengan aku, Noval Hanur, yang bakal nemenin pagi kamu dalam program Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang sekarang lagi siap-siap berangkat sekolah, berangkat kerja, lagi di perjalanan, atau mungkin masih menikmati sarapan di rumah atau suasana pagi di rumah, jangan lupa awali hari dengan semangat dan energi yang positif pastinya. Nah, teman Pro 2, sebelum kamu melanjutkan aktivitas pagi ini, ada informasi penting yang perlu kamu simak terlebih dahulu. Karena kita bakal cari tahu gimana kondisi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Kemudian kita juga bakal update informasi seputar kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan wilayah perkotaan Jember. Dan pastinya informasi ini bisa jadi bekal buat teman Pro 2 supaya perjalanan pagi kamu lebih nyaman dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Jadi tetap barengan aku, Noval, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: jalan layang dan berpikir, gimana caranya tiang beton sebesar itu bisa dibangun tanpa menutup total jalan di bawahnya? Jawabannya ada pada metode Sosro Bahu, ditemukan oleh insinyur Indonesia Cokordara K. Sukawati pada akhir 1976. Nama Sosro Bahu sendiri diambil dari tokoh dalam cerita Mahabharata versi Jawa, yaitu berarti seribu bahu. Teknologi ini memungkinkan kepala tiang penopang jalan layang diputar 90 derajat setelah dicor. Awalnya, balok beton dibuat sejajar dengan arah jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Setelah struktur siap, balok tersebut diputar menggunakan sistem hidrolik berbasis tekanan oli hingga berada di posisi melintang. Metode ini pertama kali digunakan dalam proyek jalan layang di Jalan Tol Layang Jagorawi Tanjung Priuk dan kemudian dipakai di beberapa negara seperti Filipina dan juga Malaysia. Inovasi ini lahir dari masalah nyata kemacetan dan sampai sekarang jadi salah satu kebanggaan teknik sipil Indonesia.
1: Kak, sibuk amat. Mas apa sih?
2: Udah, bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
2: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
2: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Saya ketularan gimana coba?
2: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
1: Amin.
2: Yang penting ikhlas.
1: Kakak kawan juga ya ternyata. Emang cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
2: Muji-muji, ada maunya nih.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi.

Party pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman nomor 2, sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, yuk kita simak sejenak terlebih dahulu informasi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Kita langsung aja membacakan kondisi cuaca dari wilayah Lumajang terlebih dahulu, di mana wilayah Lumajang diprediksi akan udaranya akan sedikit kabur dengan prediksi cuaca 23 sampai 28 derajat Celcius dengan intensitas 64 sampai 92%. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah Lumajang dan sekitarnya, mungkin bisa bersiap-siap karena udara kabur ini bisa menunjukkan potensi hujan atau mendung dan sebagainya. Kemudian Jember sama, udaranya diprediksi juga akan kabur dengan prediksi 24 sampai 33 derajat Celcius dan intensitas 49 sampai 89%. Jadi buat teman-teman yang di Jember juga perlu bersiap-siap, mungkin sedia payung sebelum hujan karena udara diprediksi kabur di Jember dengan intensitas sampai 33 derajat Celcius dan pastinya ini cukup panas. Jadi jangan lupa untuk reapply sunscreen setiap 3 jam sekali karena cuaca di luar juga cukup panas. Dan di Banyuwangi diprediksi berawan dengan udara 24 sampai 31 derajat Celcius dan intensitas 53 sampai 96%. Jadi teman-teman di Banyuwangi, cuacanya cukup nyaman buat beraktivitas karena berawan. Kemudian juga panasnya hanya 31 derajat Celcius aja, tidak setinggi di wilayah Jember yakni 33 derajat. Kemudian kita bergeser ke kabupaten sebelah di daerah Bondowoso, di mana udaranya juga diprediksi akan kabur sama halnya dengan Jember. Jadi buat warga Bondowoso juga sedia payung sebelum hujan karena cuacanya diprediksi 21 sampai 32 derajat Celcius dengan intensitas 37 sampai 82%. Kemudian di wilayah Situbondo juga diprediksi kabut atau asap dengan cuaca 23 sampai 35 derajat Celcius. Wow, cukup panas nih sepertinya di daerah Situbondo. Jadi buat teman-teman di daerah Situbondo juga jangan lupa, ini kan diprediksi kabut atau asap, dipakai mungkin maskernya ketika beraktivitas di luar karena kita tidak tahu bagaimana kondisi di luar nantinya karena diprediksi akan terjadi kabut atau asap di wilayah Situbondo dan sekitarnya. Kemudian jangan lupa untuk ketika beraktivitas untuk selalu reapply sunscreen setiap 3 jam sekali karena di wilayah Situbondo diprediksi juga cukup panas, bahkan terpanas dari wilayah Jember dan sekitarnya. Kalau tadi Jember 33 derajat, di Situbondo ini diprediksi sampai 35 derajat Celcius dengan intensitas 28 sampai 79%. Wow. Oke, buat tahun pro 2 perlu diingat, kondisi cuaca di setiap wilayah bisa berbeda-beda. Jadi pastikan kamu tetap memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Dan buat teman-teman yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan air putih, dan menggunakan perlindungan dari sinar matahari saat cuaca mulai terasa panas. Masih barengan aku Naufal, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Sekarang, menonton siaran langsung dari negara lain terasa biasa. Tinggal buka televisi atau internet, semua bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi tahukah kamu, pada 10 Juli 1962, dunia memasuki era baru komunikasi. Ketika Telstar, satelit komunikasi pertama di dunia, diluncurkan oleh NASA menggunakan roket Thor Delta, yang membuat Telstar istimewa. Satelit ini berhasil mengirimkan sinyal televisi dan telepon melintasi Samudra Atlantik. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Amerika dan Eropa bisa saling terhubung melalui siaran langsung yang dikirim dari luar angkasa. Berkat Telstar, dunia terasa menjadi lebih dekat. Dari sebuah satelit seukuran mobil kecil yang mengorbit bumi, lahirlah teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal siaran global hingga koneksi dunia yang kita nikmati hingga saat ini.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, selamat pagi teman Pro 2, masih barengan aku Noval di Pro 2 Traffic Report pagi ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Buat kamu mungkin yang lagi siap-siap mau berangkat ngampus ke sekolah atau mungkin mulai masuk jam kantor, yuk kita merapat dulu. Kita intip situasi jalanan di Jember Kota supaya perjalanan kamu bebas hambatan dan gak bikin bad mood di awal pagi hari ini. Teman Pro 2, perhatian ekstra wajib banget nih buat kamu yang melintasi di pusat kota, karena baru aja ada uji coba sistem satu arah di Jalan Diponegoro yang masih terus berjalan sampai sekarang. Jadi harus kendaraan dialirkan dari utara menuju selatan ke arah Jalan Trunojoyo, di mana efeknya pagi ini bikin jalanan dari Ahmad Yani sampai khususnya di sekitar Pemkab sampai Tugu Operasi dan Simpang 3 Gajah Subroto terpantau padat merayap. Jadi kalau kamu gak mau kecebak antrean panjang, mending cari jalur tikus terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke kawasan Pasar Tanjung di Jalan Sawanhudi. Arusnya sekarang dibalik jadi satu arah ke utara menuju Jompo atau Sultan Agung. Jadi buat kamu yang mungkin dari arah Jalan Gajah Mada, diingatkan lagi nih, dilarang langsung belok ke kanan ke arah Sawanhudi karena petugas gabungan masih berjaga ketat di sana. Jadi tetap tertib dan ikuti rambu-rambu yang ada dan jangan nekat nerobos portal. Dan habis itu kita bergeser nih, ke mana ya? Kita bergeser ke Jalan PB Sudirman. Di Jalan PB Sudirman ini terpantau padat merayap, khususnya di perempatan SMP 2. Khususnya buat baik dari yang arah kampus maupun dari yang arah dari arah Bondowoso, itu terpantau padat. Jadi buat yang Pro 2, senantiasa berhati-hati karena di lampu merah itu terpantau sudah mulai padat pastinya. Kemudian kita bergeser langsung ke arah Bundaran DPR. Nah, kalau di Bundaran DPR ini sendiri, dari akses Jalan Bengawan Solo ini terpantau, kalau dari arah SMP2-nya itu memang terpantau tidak begitu padat. Cuman kalau dari arah Jalan Kalimantan, kemudian dari arah Jalan Jawa, itu terpantau padat sekali karena memang ada arus mahasiswa dan juga siswa yang mungkin akan berangkat sekolah dan berangkat ngampus di pagi hari ini. Jadi buat kalian yang melintasi Bundaran DPR, khususnya dari arah Jalan Kalimantan, kemudian dari Jalan Jawa, senantiasa hati-hati karena di sana banyak aktivitas mahasiswa dan juga anak-anak yang mau berangkat ke sekolah. Terutama di depan Jalan Jawa itu, di depan SMA 2 dan juga SMP 3 yang jadi titik pusat di mana pengantaran siswa dengan para orang tua, kemudian siswa yang memang berangkat menggunakan kendaraan pribadi, itu memang terpantau padat di daerah Jalan Jawa. Jadi buat teman-teman, buat teman Pro 2 yang mungkin melintasi daerah jalan tersebut, tetap hati-hati, tetap toleh kanan-kiri karena sedang ramai banget, sedang puncak-puncaknya ramai banget, apalagi di jam-jam segini. Kemudian kita bergeser ke Jalan Masrib, di Bundaran Masrib. Di Bundaran Masrib ini terpantau lumayan padat, terutama dari arah kota, dari arah Jalan PB Sudirman menuju arah Masribnya sendiri itu terpantau padat. Kemudian di arah Jalan Masribnya sendiri itu juga terpantau padat, terutama di depan Politeknik Negeri Jember dan juga di depan pintu masuk Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Itu terpantau padat, jadi teman Pro 2 harus senantiasa hati-hati. Kemudian kita bergeser jalan terus ke arah perempatan Jetos, baik itu yang ke arah Jalan Kaliurang, kemudian ke arah Jalan Tidar dan ke Jalan Karimata, itu terpantau padat banget pastinya karena memang di sana tidak ada lampu merah. Jadi buat nomor 2 harus senantiasa hati-hati, toleh kanan kiri karena kita tidak tahu mungkin ada kendaraan yang mungkin sedang melaju cepat. Jadi buat nomor 2 senantiasa mengurangi kecepatannya, terutama di jalan-jalan tadi yang sedang memang titik-titik macet atau lagi jam-jam macet seperti saat ini. Dan buat nomor 2 itu tadi mungkin informasi traffic yang mungkin bisa aku sampaikan. Semoga bisa membantu buat nomor 2 mempersiapkan aktivitasnya di pagi hari ini dengan lebih baik. Dan masih barengan aku Noval di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Siapa sangka, salah satu kuliner legendaris Indonesia ternyata lahir bukan karena kemewahan, melainkan karena masyarakatnya tak mampu membeli daging. Kuliner ini adalah sate kiri, makanan khas Solo dan Yogyakarta yang hingga kini masih digemari banyak orang. Nama kere berasal dari bahasa Jawa yang berarti miskin. Pada masa penjajahan Belanda, daging sapi menjadi bahan makanan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan berada. Sementara masyarakat kecil harus memutar otak agar tetap bisa menikmati hidangan yang serupa. Mereka pun memanfaatkan bahan-bahan yang lebih terjangkau, seperti jeroan, gaji, dan tempe gembus. Dengan bumbu rempah yang khas dan dibakar di atas bara api, lahirlah sate kere yang memiliki cita rasa khas dan tetap menggugah selera. Kini, sate kere bukan lagi sekedar makanan rakyat. Justru kuliner inilah yang menjadi salah satu ikon Solo dan Jogja dan selalu diburu wisatawan.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, tema berdua kita beranjak ke intro berikutnya. Kita sekarang udah masuk di Sikat, informasi singkat dan tepat. Jadi buat tema berdua yang mungkin masih setia nemenin di informasi di Pro 2 RRI Jember, stay tune aja karena kita akan menyuguhkan berbagai informasi menarik. Semuanya bakal kita rangkum buat tahun Pro 2. Jadi buat tahun Pro 2 yang mungkin penasaran informasi apa yang bakal aku hadirkan sebentar lagi, tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu.